0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di.
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus mendata untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI proses

0: pengelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
1: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Laporan khusus.
4: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setuju.
6: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
4: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setuju.
4: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
6: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
7: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadirnya

0: Maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
4: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik. Contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
5: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
6: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri. FM.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo, yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng, dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan pada rute ini dimulai pada tahun 1967 yang mencatat rekor penerbangan tercepat di dunia. Perjalanan antara ke Pulau Orkney di Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papa Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami tentunya di pagi hari ini. Buat Anda yang lagi beraktivitas, juga tetap semangat dalam menyelesaikan tugasnya di hari ini. Baiklah, masyarakat Kadie Kamaru, Kecamatan Lasalimu, kembali menggelar pesta adat sebagai ungkapan syukur hasil pertanian sekaligus menjaga tradisi dan kebersamaan yang diwariskan leluhur. Dengan mengusung tema melestarikan adat, mempererat persaudaraan, menjaga jati diri. Tentu ini berlangsung di Baruga Kelurahan Kamaru dengan melibatkan masyarakat setempat tentunya. Pesta adat tersebut rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk syukur masyarakat atas keberhasilan dalam bertani. Seluruh rangkaian kegiatan juga lahir dari inisiatif dan gotong royong masyarakat. Kedatangan para tamu undangan di Baruga Kamaru disebut dengan sejumlah pertunjukan. Penampilan juga diawali ditari oleh tokoh adat, dilanjutkan menari yang dibawakan para pelajar dan juga tari linda, pertunjukan silat dan lain sebagainya. Tentu juga ini menjadi bentuk rasa syukur ya, karena hasil pertanian. Baik pendengar, pesta adat ini merupakan warisan leluhur ya, yang bertitik tolak dari kehidupan masyarakat Kamaru yang sejak dahulu sangat dekat dengan pertanian dan juga alam ya. Tradisi pertanian tersebut mengandung pesan tentang pembagian kebersamaan dan keseimbangan. Setiap orang memiliki hak dan bagiannya masing-masing, sehingga adat mengajarkan masyarakat untuk tetap hidup dan dalam keserakahan dan tetap menghormati, untuk tidak hidup dalam keserakahan dan juga tetap menghormati hak orang lain. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda kunjungi rri.co.id.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Mari pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya ya di pagi hari ini. Dan untuk informasi kami yang terakhir sebelum Kapten Pagi ini kami tutup, dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJP Sulselbar bersama Universitas Dayana Iksanuddin membentuk tech center. Kesempatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama di gedung Rektorat Unidayan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau, Tubagus Ari Syahriza, terus juga mewakili Kanul DJP Sulsel Bartra bersama Rektor Unidayan, Insinyur Haji LM Camsul Kamar, MTIPU. Tech Center ini menjadi wadah edukasi perpajakan bagi mahasiswa sekaligus mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tubagus Ari Syahriza menyampaikan pembentukan Tech Center ini diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai aturan perpajakan. Program ini juga menjadi bagian dari persiapan perekrutan relawan pajak untuk negeri atau Renjani yang berlangsung pada Oktober hingga Desember. Mahasiswa yang menjadi Renjani nantinya dilatih salah satunya untuk membantu masyarakat dalam pengisian SPT tahunan, yang diharapkan juga ini dapat memberikan pendampingan secara sukarela pada periode pelaporan SPT tahun berikutnya. Baik, kami cukupkan Kapten Pagi ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami sejak pagi tadi. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Nanti ada rekan saya Ria yang akan melanjutkan tugas saya hingga sore hari nanti. Baik, pendengar, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Ya baik, pendengar masih dari kawasan Limbo Lio RRI Bau-Bau yang dipancar terus ke mulai FM 97,8 MHz. Kita kembali hadir di acara request lagu untuk edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Pendengar, kita berada di bulan terakhir ya, di hari terakhir di bulan September. Oke, baik, kita mengundang juga partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami di 0402-2823994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba menyapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo, request lagu.
1: Request lagu.
0: Oke, Bung Albert ternyata di Keraton Buton. Ya, gimana Bung Albert kabarnya ini?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, baik deh kalau begitu. Bung Albert, kita ke lagunya dulu. Mau lagunya siapa nih?
1: Sanggup Melupa.
0: Hah?
1: Nisa Magno. Nisa? Ziza Magno.
0: Ziza.
1: Ziza.
0: Oh, Ziva.
1: Ya, ya.
0: Yang mana ini?
1: Tak sanggup melupa.
0: Apa tadi? Tak sanggup melupa.
1: Ya, ya.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat semuanya saja, ucapannya selamat mendengarkan buat tahun baru ini.
0: Ah, tahun baru?
1: Iya kan, besok bulan 10.
0: Bulan baru?
1: Iya, iya.
0: Bulan baru.
1: Kita dengar-dengar di Jakarta katanya mau tahun baru. Kalau tidak ada
0: tidak lama lagi ya, tidak lama lagi tahun baru. Iya. Oke. Okay. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Ya, tadi Bung Albert di Keraton Buton yang sudah menjadi penelpon pertama kita mendengar di acara request lagu di siang ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, Ria juga masih menanti deringan telepon Anda. Langsung saja di 0402-2823994 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp di 0822-5972-2994.

0: Oke baik, sudah berdiri kembali. Saya coba menyapa lagi. Ini ada siapa di ujung telepon? Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum, request lagu Dinda Kuyan Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Hani di Kendari.
1: Iya, kabar bau-bau sudah hujan.
0: Hey, bau-bau belum ada tanda-tanda hujan di
1: sabar.
0: Sini.
1: Sabar. Nanti ini akhir bulan 10 akan ada hujan.
0: Ah gitu.
1: Hati-hati, jaga-jaga saja lingkungannya.
0: Oke, baik. Oke deh kalau gitu Bunda Hani, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ari Parintang.
0: Yang mana ini?
1: Untuk yang terakhir aku di sini.
0: Ais, untuk yang terakhir aku di sini.
1: Hanya lagu Dinda.
0: Ah iya, hanya lagu.
1: Iyalah. Yang penting kita bisa gabung Dinda ya. Saling menyapa. Kalau kita disapa kembali, alhamdulillah. Saling silaturahmi lah seperti itu.
0: Iya, ya. Betul.
1: Apa dia bilang iping-iping? Betul.
0: Iya, di sini ini hari Parintang yang ada di sini di batas kota ini. Terus andai kau menyadari, terus juga apa ini? Tangan
1: itu misalnya,
0: tak sampai.
1: Kau menyadari.
0: Yang tadi nggak ada nih yang direquest tadi.
1: Itu saja.
0: Yang mana?
1: Andai
0: di sini di batas.
1: Menyadari.
0: Andai kau menyadari.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ikhlas tulus, niat baik kita.
0: Iya.
1: Itu
0: baik.
1: Itu saja Dinda.
0: Iya. Lagunya buat siapa ini?
1: Saya dengerinnya, kabarnya kasih yang Bang Yunus ya. Saya doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya.
0: Bung Zul.
1: Tabahan. Halo?
0: Iya, Bung Zul maksudnya.
1: Iya, Bang Zul ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Keluarganya diberi ketabahan, kesabaran. Yang penting kita berbuat itu yang baik.
0: Iya,
1: niat
0: betul.
1: Kita kepada
0: iya.
1: Allah. Pasti iya. Akan kebaikan kita dapat. Tapi kalau tujuan yang kita ingin, kita tidak akan dapat. Tidak akan
0: iya,
1: kita
0: iya.
1: Ketemu.
0: Oke, okay, baik. Iya.
1: Itu Dinda, ya.
0: Lanjut, Dinda, mau siapa-siapa lagi nih?
1: Mama Dede.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Apa yang saya rasakan, apa yang saya diberikan petunjuk sama Allah. Saya tidak aneh itu kalau saya tidak keluarkan Dinda. Karena saya tidak mau menyimpang apa itu kebohongan di dalam hati.
0: Iya,
1: karena
0: baik.
1: Di sekitar kita ini malaikat menyaksikan. Jadi
0: iya,
1: kebenaran
0: betul.
1: Harus kita keluarkan. Seperti itu Indahnya. Saya menyapa, yang menyapa Bunda Hani ada Indah Jisopen.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan di sana sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Tidak, jangan terlalu itu, Mbak. Matik toh, kau digendang lensanya itu, nanti kau terobsesi. Mudah-mudahan semua kita ini menyadari pakai HP itu yang bermanfaat kita lakukan. Dan yang
0: okay.
1: Menyapa Bunda Hani
0: yeah.
1: Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat Bunda Hani.
0: Mudah-mudahan
1: kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yeah. aktivitas, mencari rezeki walaupun sedikit kita syukuri. Alhamdulillah.
0: Oke, okay, baik.
1: Mudah-mudahan yeah. Semua kita sehat buat Dinda Ria.
0: Yeah.
1: Terima kasih waktu Dinda, semangat terus.
0: Yeah.
1: Bang Faiz ya. Monitor terus saya itu Bang Faiz, tapi susah santai musuh tiara pagi. Lancarkan
0: iya.
1: Mutiara pagi, mudah-mudahan
0: iya.
1: Allah berikan kita petunjuk. Terima
0: okay,
1: kasih.
0: Baik, ya. Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bunda Hani juga yang sudah ikut berpartisipasi ya. Bunda Hani selalu semangat, selalu sehat ya untuk Bunda Hani. Dan pendengar ini kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di Request Lagu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Ya, banyak pendengar masih di request lagu ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402 2823 9994.

0: Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bung Angko ya?
1: Iya.
0: Bung Angko di Lobu-Lobu. Ya, oke. Bung Angko. Langsung ya. Saja, mau lagu yang siapa ini?
1: Selon Seven.
0: Selon Seven yang
1: terbang
0: mana?
1: Terbang lebih jauh. Terbang lebih jauh kah itu judulnya?
0: Saya coba cari dulu ya.
1: Iya, ya. Berlari mengejar itu lirik pertama.
0: Ah? Oke, okay, ya, saya coba. Selon Seven yang melompat lebih tinggi mungkin di.
1: Ya itu. Ah, itu apa tadi melompat lebih tinggi ya?
0: Iya. Oke. Okay. Baik.
1: Sama ingat nih melompat lebih tinggi.
0: Iya, oke, okay, ingat. Berikutnya lagi.
1: Pertama buat bersama operator. Semoga sehat selalu dalam.
0: Amin, makasih.
1: Kemudian semua yang telah lewat dan pendengar RRI yang setia RRI Bau-Bau.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Angko di Seputaran Lobu-Lobu yang sudah bergabung pendengar di belakangnya Bung Angko. Saya coba sapa kembali. Halo, request lagu.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Dengan Sari.
0: Oh, Sari. Dengan Sari ternyata di Banjarmasin. Oke, Banjarmasin. Mau lagu yang siapa ini?
2: Lagu itu, Kupandang Wajahmu itu termasuk lagu apa ya?
0: Kupandang Wajahmu itu ya? Ya, saya nggak tahu ini, Kupandang Wajahmu.
2: Itu liriknya.
0: Ini bukan lagu dangdut ya?
2: Bukan ya.
0: Aduh, lagunya dangdut nih. Waduh, bahaya nih. Kupandang Wajahmu. Kupandang Wajahmu ya, lagu siapa nih? Aduh, saya nggak dapat ya Kupandang Wajahmu ini lagunya siapa.
2: kalau nggak ada, Cinta dari Seberang aja.
0: Cinta dari Seberang?
2: Dari Nabila.
0: Lagunya siapa?
2: Cinta dari Seberang, dari Jidan Jini Chan.
0: Cinta dari Seberang?
2: Ya.
0: Cinta dari Seberang. Ada nggak nih Zidin ini ya? Oke, okay. Baik.
2: Ya, salamnya buat Mas Galuh, buat semuanya aja, buat Maria, terima kasih banyak.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Sari juga di Banjarmasin yang sudah bergabung pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih bergabung, mohon maaf saya tahan dulu ya, karena kita di sini sudah ada dua lagu. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di request lagu.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Ya masih di 97,8 MHz, saya dari bau-bau mendengar. Masih di acara request lagu ya untuk sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami. Oke, baik, saya coba menyapa kembali. Halo.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum, selamat siang, siang, siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan siapa ya? Mas Galuh.
1: Dengan siapa ya? Iya, betul.
0: Mas Galuh di Jawa Timur. Waduh, gimana kabar ini Mas Galuh?
1: Iya.
0: Kabar baik ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Kebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat di sini Mas Galuh.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Iya. Oke, okay, Mas Galuh mau lagunya siapa nih?
1: Dari Kangen Band aja.
0: Kangen Band yang mana?
1: Tak tergantikan.
0: Tak tergantikan. Oke. Okay. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, lagunya buat Jayang Utari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Mama Indah, Pak Habib Bang Tegar, Bang Ginus. Juga ada Bang Faisal, ada Bang Andi, ada Bang Jan, dan semua yang lagi monitor. Buat Baria bersama operatornya, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, siang, siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Mas Galuh.

Baik pendengar, tadi Mas Galuh yang sudah bergabung ya dari Jawa Timur. Untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, ini saya masih menanti deringan telepon Anda. Langsung saja di 0402-2823-994. Dan juga saya mengucapkan selamat siang ya buat pendengar setia RRI Bau-Bau di manapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Selamat siang untuk Anda, semoga Anda selalu sehat ya. Baik pendengar, tepat pukul 12 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Ya, banyak pendengar sepertinya sudah lagi yang gabung. Saya cukupkan saja untuk acara request lagu di siang ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi pendengar. Dan kita jelang tepat pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Ada lagunya Kangen Bentakan Terganti.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari £900 juta.

0: Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjørn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan fisik saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3.

kemungkinan. Satu bal dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: We have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.

Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah. Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Lalu ada topik terkait pemerintah mulai menyiapkan peta jalan tata kelola pekerja rumah tangga. Dan kami juga akan hadirkan topik terkait putusan MK soal label gula, garam, lemak, memperkuat hak konsumen atas informasi gizi. Lalu juga kami akan hadirkan topik terkini terkait alat pantau Gunung Anak Krakatau dicuri, apa resikonya. Anda juga dapat menanggapi topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id. dan aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami juga hadirkan segmen Video Potensi Daerah. Di tengah kabut asap yang sempat menyelimuti kota Pontianak, kreativitas para seniman justru terus menemukan ruang untuk tumbuh. Pontianak Biennale 2026 yang digelar di Port 99 Pontianak hadir, mempertemukan seniman lokal, nasional, hingga mancanegara melalui beragam karya seni. Bersama reporter William Van Heren.
2: Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah mendunia. Ya, kita harapkan di tengah kondisi bencana asap di kota Pontianak ini, kita tidak berhenti berkreasi.
3: Kota Pontianak kembali menghadirkan satu event yang merupakan event seni kontemporer yang memamerkan beragam karya dari para seniman kontemporer baik dari lokal maupun dari mancanegara. Pontianak Biennale 2026. Mari kita simak ulasannya.
4: Video, visual, instalasi hingga lukisan memenuhi ruang pamer Pontianak Biennale 2026. Namun, karya-karya yang hadir tidak sekedar menawarkan keindahan visual. Di balik karya tersebut tersimpan berbagai gagasan tentang kehidupan, lingkungan, dan persoalan yang terjadi di sekitar masyarakat. Pontianak Biennale 2026 menjadi ruang pertemuan bagi seniman dari Pontianak dan sejumlah daerah di Indonesia, hingga seniman dari Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara lainnya. Bagi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, keterlibatan seniman dari berbagai negara menunjukkan bahwa perkembangan seni di Kota Pontianak semakin terhubung dengan dunia internasional.
2: Yang ingin disampaikan oleh para seniman bahwa perlu ada keseimbangan dalam hidup kita. Dalam arti kita tidak jauh dari alam yang membesarkan kita, yang menghidupi kita, dan ini patut kita apresiasi. Selanjutnya tadi kan kita tahun depan akan merehab SD 14 itu yang menjadi cagar budaya Kota Pontianak, akan kita jadikan museum. Nanti kita akan bekerjasama dengan teman-teman.
4: Pertemuan berbagai latar belakang seniman dalam satu ruang menunjukkan bahwa seni mampu menjadi bahasa yang melampaui batas wilayah dan negara. Dari Pontianak hingga Zagreb, dari persoalan hingga pulang. Dari Pontianak hingga Zagreb, dari persoalan sungai hingga sejarah gerakan non-blok, setiap karya membawa cerita dan sudut pandang masing-masing. Pontianak Biennale 2026 pun tidak hanya menjadi ruang untuk memamerkan karya. Ia menjadi ruang pertemuan, tempat gagasan bertemu seniman berkolaborasi, dan masyarakat diajak melihat persoalan di sekitarnya melalui cara yang berbeda. Pendengar dan pemirsa, Pontianak Biennale 2026 mempertemukan seniman lokal dan juga seniman dari berbagai negara di dunia. Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa yang membawa isu lingkungan ke dalam suatu seni kontemporer. Demikian pembahasan kita mengenai Pontianak Biennale 2026. Dari Pontianak Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita akan ke Sumenep untuk melihat peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah yang terus dikembangkan. Salah satunya melalui produksi keripik buah yang dikembangkan Bangsal pasca panen dan pengolahan komoditas hortikultura bersama reporter Siti Rokayah.

0: saat ini saya berada di Bangsal Pasca Panen dan Pengolahan Komoditas Hortikultura yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan di Bangsal ini juga merupakan rumah produksi keripik buah atau rambak buah di Kabupaten Sumenep, tepatnya di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Yuk kita simak bersama bagaimana pengolahannya.
1: Biasanya kita mengenal keripik buah seperti di Kabupaten Malang, tapi di Sumenep, tepatnya di Bangsal Pasca Panen dan Pengolahan Komoditas Hortikultura, sebuah UMKM berhasil mengelola sebuah inovasi baru berupa keripik rambak buah dengan rasa yang enak dan gurih. Usaha ini baru berdiri 2 tahun, namun peminatnya sudah banyak, bahkan setiap kali produksi selalu habis diserbu pembeli. Usaha ini didirikan Sunarto Wiono, yang juga ketua kelompok tani sumber daya baru Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Bahkan UMKM baru ini juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa bantuan bangsal.
2: Pertama, kami melihat buah yang ada di Sumenep ini sangat prospek. Karena apa? Begitu saya melihat ke pasar itu yang dibeli terpura, ya, Pak. Dibeli terpura dengan harga murah. Jadi saya memberikan alternatif karena saya bergabung di Akadja Tani. Saya mempertimbangkan daripada hasil petani itu dijual ke tengkulak, lebih baik kita beli dengan harga pasar.
1: Kepada RRI, Sunarto Wiono yang juga kepala teknisi di CV Akanca Tani mengungkapkan bahan baku berasal dari para petani lokal Sumenep. Namun usahanya ini masih kesulitan di pemasaran produk karena dia harus berusaha mempromosikan produknya melalui offline dan online, padahal ia bermimpi produknya ini bisa merambah pasar internasional.
2: Nah, sebenarnya kami sebagai anggap produsen, ya, tim produksi ini kita cuman yang di apa ya, anggap ditakutkan karena kita bisa berproduksi, tidak bisa dijual.
1: Sementara itu, Koordinator Jabatan Fungsional KJF Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep Dewo Ringgih mengatakan instansinya mendukung pengembangan potensi pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani di daerah dalam bentuk produk olahan makanan seperti keripik rambak buah ini.
3: Jika ada potensi usaha mikro lokal yang ada di desa, di satu kecamatan, itu bisa kita bantu dalam pemasarannya. Contoh, kita seringkali memberikan pelatihan-pelatihan terkait marketing digital online.
1: Dewa mengungkapkan potensi UMKM keripik rambak buah diharapkan bisa menambah pendapatan dan perekonomian kelompok tani serta menjadi potensi produk olahan makanan khas Kabupaten Sumenep.
0: Keripik pisang ini berbeda dengan keripik pisang buah lainnya karena teksturnya renyah dan memang seperti matang kerupuk rambak. Sampai jumpa di potensi daerah Kabupaten Sumenep lainnya.

0: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, kebun melon hidroponik Laras di Banyumas juga menjadi tempat mahasiswa belajar dan melakukan penelitian. Dari kebun ini, belasan mahasiswa bahkan berhasil menyelesaikan skripsinya dan meraih gelar sarjana. Bersama reporter Faisal Raihan.
1: Pendengar dan pemirsa RNet, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda ke kebun melon hidroponik di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kebun ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya, tetapi juga telah melahirkan banyak sarjana di bidang pertanian. Berikut liputannya.
2: Banyak orang beranggapan bahwa menanam buah melon membutuhkan biaya besar dan perawatan yang rumit. Namun di mata Sugeng Prayitno, membudidayakan melon merupakan hal yang mudah, murah, dan menghasilkan. Berawal dari passionnya di bidang pertanian, warga desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ini membangun greenhouse melon yang dinamai Laras tak jauh dari rumahnya. Kebun melon Laras miliknya berbeda dengan kebun melon konvensional lainnya karena menggunakan metode hidroponik. Dan menariknya, Sugeng memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanam sehingga biaya produksinya lebih murah dan tentunya ramah lingkungan. Sugeng memilih metode hidroponik karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan perawatan yang relatif mudah dibanding kebun konvensional.
3: Ya, tadi sih di awal sebutkan bahwa melon itu mahal kata orang, ya. Tapi bisa juga murah. Sehingga kami yang dipakai saya adalah kita menggunakan kaleng cat bekas 5 kilo. Dimana kalau kita misalkan dengan sistem Dutch bucket menggunakan kotak-kotak es yang mahal, kita cukup pakai kaleng cat. Insya Allah dengan hasilnya bisa maksimal seperti menggunakan alat-alat mahal. Untuk yang apa namanya apung, kebanyakan pakai talang U, kita pakai papan kayu yang dilapisi dengan plastik mulsa hitam perak. Insya Allah sama hasilnya dengan yang mahal.
2: Berkat ketekunan dan usaha kerasnya, Sugeng kini memiliki 3 kebun melon hidroponik yang ditanami buah melon dengan kualitas premium, di antaranya Golden Aroma, Sweetnet, Rangipo, dan Apollo. Sugeng mematok harga Rp35.000 per kilogram untuk semua jenis melon. Masyarakat bisa datang langsung ke kebun dan memetik sendiri buah melon untuk dibawa pulang. Setiap masa panen, Sugeng mengaku bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa kebun melon miliknya tidak mengutamakan sisi komersial.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

Ya baik, paling terima kasih untuk kebersamaan Anda selalu bersama kami dari Bau-Bau di FM 97.8 MHz. Dan pendengar, di siang ini kami juga akan hadirkan jazz musik ya, hingga pukul 14 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

0: Jazz Music.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Just Music. Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: voix.
1: Jazz Music.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Jazz Music.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Just Music.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18...
2: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, kami cukupkan untuk Jazz Music di siang ini. Saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Siang.
1: Desil ini karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita. Nilainya 416.000 per kapita per bulan, bukan dari pendapatan.
2: Melihat bahwa ISPA ini selalu ada kasusnya, jadi terus mengedukasi warga masyarakat itu tidak boleh putus ya, apapun kondisinya, karena di setiap bulan, di setiap momen selalu ada penyakit-penyakit yang kira-kira akan potensial terjadi.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada sebagian penerima bansos di Kota Bau-Bau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana mencatat, sejauh ini telah terjadi 20 titik kebakaran hutan dan lahan. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai Warta Berita Siang selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya Sunarti Mayesi.

Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada sebagian penerima bansos di Kota Bau-Bau. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja membuka layanan verifikasi dan validasi bagi masyarakat yang mengalami kenaikan desil, namun merasa masih layak menerima bantuan.

0: Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Chairul Mulku.
1: Desil ini karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita.
2: Sejumlah masyarakat di Kota Bau-Bau mempertanyakan perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada terhentinya bantuan sosial yang sebelumnya mereka terima. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau pun memastikan masyarakat yang mengalami perubahan desil dan merasa masih layak menerima bantuan dapat mengajukan verifikasi dan validasi data. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan perubahan desil tidak semata-mata ditentukan berdasarkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengelompokan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN mempertimbangkan pengeluaran per kapita serta berbagai indikator dari sejumlah sumber data yang terhubung dengan nomor induk kependudukan atau NIK.
1: Desil ini karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita. Jadi pengeluaran per kapitanya untuk Kota Bau-Bau sendiri itu nilainya 416.000 per kapita per bulan, bukan dari sisi pendapatan. Sehingga kenapa ketika mereka melakukan transaksi pinjam uang di bank atau pinjaman online yang melebihi dari pengeluaran per bulannya, itu dianggap berarti mampu.
2: Siti menjelaskan aktivitas seperti pinjaman perbankan, kepemilikan kendaraan, serta transaksi tertentu dapat menjadi bagian dari rekam data yang digunakan dalam pemutakhiran tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan data sesuai kondisi sebenarnya, Dinsos Naker Bau-Bau sejak Mei lalu telah melakukan verifikasi dan validasi dengan turun langsung ke 16 kelurahan. Masyarakat yang mengalami kenaikan desil dapat mengajukan pembaruan data dengan melengkapi fotokopi KTP dan KK, foto kondisi rumah dan sanitasi, serta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
1: Untuk mempermudah kepada masyarakat, kita turun lapangan jemput bola di 16 kelurahan yang hari ini kita sudah lakukan. Tapi awal dari bulan Mei itu saya sudah menyurat ke kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan terkait masyarakatnya yang membutuhkan untuk kita lakukan verifikasi validasi data. Dalam hal ini ketika masyarakat itu terjadi kenaikan desil.
2: Siti Amalia mengatakan hasil verifikasi selanjutnya diusulkan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk diproses. Perubahan desil tidak dapat dilakukan secara langsung karena masih harus melalui proses pencocokan dan pemutakhiran data di tingkat pusat. Ia menyebut sudah ada masyarakat yang setelah diverifikasi dan memenuhi persyaratan kembali mengalami penurunan desil. Dinsos Bau-Bau juga membuka pelayanan setiap hari Senin bagi masyarakat yang belum melengkapi persyaratan saat verifikasi di kelurahan. Siti Amalia mengingatkan penerima bantuan sosial agar tidak menggunakan fasilitas transaksi digital untuk judi online. Aktivitas tersebut dapat menjadi bagian dari rekam data kesejahteraan dan berpengaruh terhadap pemutakhiran status penerima bantuan. Dari Kota Bau-Bau, Chairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana mencatat, sejauh ini telah terjadi 20 titik kebakaran hutan dan lahan. Dari total 288 hektar lahan yang terbakar, 192 hektar diantaranya terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watumuhai. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Idam.
3: Bombana sebenarnya sudah masuk pada musim kekeringan. Oleh karena itu, Bapak Bupati mengambil sebuah kebijakan penetapan status siaga darurat menghadapi kekeringan.
4: Mencegah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana, BPBD setempat mencatat hingga saat ini terdapat 20 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bombana. Dari kejadian tersebut, total areal yang terbakar mencapai 288 hektar dengan luasan terbesar terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watumuhai dengan luas 192 hektar. Karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional tersebut berhasil ditangani. Meski demikian, BPBD Kabupaten Bombana tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca kering dapat memicu munculnya titik api baru. Kalaksap BPBD Bombana Hasdin Rata mengatakan, pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mendorong kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut Hasdin, untuk mempercepat penanganan BPBD Bombana menyiapkan 38 personil, yang di mana 5 personil ditempatkan dalam sistem piket di posko siaga kebakaran hutan dan lahan selama 24 jam, sehingga setiap aduan masyarakat terkait kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
3: Data analisis berbasis IT dari Stasiun Klimatologi BMKG menunjukkan bahwa Bombana sebenarnya sudah masuk pada musim kekeringan. Oleh karena itu, Bapak Bupati mengambil sebuah kebijakan

0: untuk Indonesia.
1: Saudara, Lapas Bau-Bau melakukan sidak di kamar hunian narapidana untuk memastikan setiap kamar sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Wa'ode Nurliani.
2: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi, serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
3: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, Bapak, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
2: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bau-Bau akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bau-Bau telah dua kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bau-Bau bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bau-Bau. Wa'ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Meningkatnya paparan debu dan polutan udara selama musim kemarau memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Kendari. Informasi selengkapnya disampaikan Laras Ayuning Tias.
4: Kondisi cuaca ekstrim selama musim kemarau di Kota Kendari mulai memicu berbagai masalah kesehatan pada masyarakat. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Kendari pun terus menunjukkan tren peningkatan selama musim kemarau. Kepala Puskesmas Perumnas Anwar SKM MKes mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan frekuensi kunjungan pasien dengan keluhan ISPA jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Menurutnya, meningkatnya debu dan polutan udara menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan pernapasan bagi masyarakat.
5: Data dari tahun lalu saya sandingkan dengan tahun ini, jadi peningkatan. Bulan Agustus ini sudah 3.600 lebih. Artinya frekuensi peningkatan, walaupun memang secara umum untuk tingkat Kota Kendari tidak signifikan peningkatan, tapi kami berdasarkan data, itu ada peningkatan. Salah satu penyebab, ya polutan tadi, karena hubungan kemarau dengan banyaknya polutan-polutan yang ada dalam kategori konteks kesehatan masyarakat. Untuk penanganan di puskesmas itu berbagai hal yang kami lakukan terkait penanganan ISPA, potensi peningkatan mulai terlihat.
4: Sementara itu, Kabid P2P Dinkes Kota Kendari, Elvi, menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan penyakit di musim kemarau melalui edukasi. Pihaknya terus melakukan koordinasi dan tindak edukasi masif secara aktif dengan turun langsung ke posyandu, masyarakat, hingga sekolah, serta melibatkan kader dan lintas sektor.
6: Melihat bahwa ISPA ini selalu ada kasusnya, jadi terus mengedukasi warga masyarakat itu tidak boleh putus ya, apapun kondisinya, karena di setiap bulan, di setiap momen

0: selalu ada penyakit-penyakit yang kira-kira akan potensial terjadi, tambah lagi dengan perilaku hidup yang kita anggap masih belum bisa meningkatkan resiko dia untuk tidak tertular penyakit, itu kemudian yang menambah kewaspadaan kita untuk terus mengedukasi ke masyarakat. Jadi edukasinya ini masif. Masif itu kita memberikan edukasi ini secara aktif, turun ke posyandu, turun ke masyarakat, termasuk sekolah, termasuk dengan melibatkan lintas sektor terkait, melibatkan kader, melibatkan PKK, yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa urusan kesehatan ini adalah urusan kita bersama.
1: Melalui kegiatan edukasi yang gencar, Dinas Kesehatan Kota Kendari berharap angka kasus ISPA dapat ditekan menghadapi cuaca ekstrim di musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan juga tepat.
2: Saudara, dari total 3.038 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Kendari, sebanyak 2.970 akan memperpanjang kontrak dan sementara sisanya 68 orang tidak diperpanjang.

0: pegawai, sedangkan 68 pegawai lainnya tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Kendari Alfian menjelaskan, dari jumlah tersebut sebanyak 29 pegawai tidak diusulkan untuk memperpanjang kontrak. 17 pegawai mengundurkan diri, 16 pegawai masuk batas usia pensiun, dan 3 pegawai dikenakan sanksi hukum disiplin, dan 3 pegawai lainnya meninggal dunia.
1: Memasuki batas usia pensiun, terus ada yang meninggal 3 orang, ada yang kena hukuman disiplin 2 orang, terus ada memang tidak diperpanjang. Kenapa tidak diperpanjang? Karena kinerjanya di bawah ekspektasi. Berdasarkan penilaian kinerja dari APD-nya, nah itu diusulkan untuk diperpanjang kontraknya. Jadi kontraknya berakhir itu 30 September.
0: Alfian juga menjelaskan sebanyak 29 pegawai tidak diusulkan memperpanjang kontrak karena dinilai memiliki kinerja di bawah ekspektasi. 68 pegawai yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak tersebut tidak akan digantikan, dan pemerintah Kota Kendari juga tidak akan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Alfian mengatakan perekrutan P3K perlu waktu terakhir dilakukan pada Oktober 2025 dan setelah itu tidak ada lagi rekrutmen baru. Dari Kendari, IDHAM, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bau-bau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana mencatat, sejauh ini telah terjadi 20 titik kebakaran hutan dan lahan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultras yang ini. Dan kunjungi website resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasinya bisa Anda download pendengar di Play Store dan juga di App Store dan juga melalui streaming di website resmi kami rri.co.id. Di Kapten Sore ini untuk edisi Rabu 30 September 2026 bertepatan dengan hari peringatan 30 SPKI Pedegar yang dimana dihimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang dan besok di hari Kesaktian Pancasila kita mengibarkan full satu bendera merah putih Pedegar ya. Dan kali ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul, juga operator musik kita Bung Alamsyah Perigar di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Seperti biasa di Pro Dangdut Anda bisa gabung untuk request lagu kesayangan Anda di 0822 5972 2994 dan 0402 2823 994. Sudah ada yang gabung ya, kita sapa dulu pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Ya, Dangdut Adalah Kita. Bang Albert ya?
1: Iya.
0: Gimana kabar Bang?
1: Alhamdulillah, baik-baik
0: saja. Alhamdulillah. Bang Albert mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
1: Cinta Mati, Fitri Novianti.
0: Cinta Mati?
1: Iya.
0: Cinta Mati dari siapa tadi Bang?
1: Fitri Novianti. Iya.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa ini?
1: Ini saja, ucapannya selamat mendengarkan, selamat hari. Apa kesaktian Pancasila?
0: Ya, besok kesaktian Pancasilanya.
1: Ya, terima kasih banyak. Salam Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Salam Pro Dangdut kembali, Dangdut Adalah Kita. Dan terima kasih Bang Albert sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi, silakan yang mau gabung di 0822 5972 2994 dan 0402 2823 994. Pendengar, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum. Dangdut Adalah Kita, Bang Cali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
2: Panas ini.
0: Iya, terik ya. Wah, luar biasa siang ini nih panasnya.
2: Bukan terik tapi sangat terik,
0: sangat menyengat.
2: Biar kita sudah minum air putih berkelas, tapi kerong pun masih kering terus Bang Cali.
0: Ah, iya,
2: luar biasa.
0: Aduh.
2: Ini memang ekstrim tahun ini, betul-betul ekstrim ini.
0: Iya, itu dia kita lalui ya. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Saya mau dengar lagu album Sildam yang baru dirilis. Kalau tidak salah judulnya mungkin Sejuta Bahagia, kalau tidak salah itu.
0: Sejuta Bahagia.
2: Sepertinya kayaknya tadi malam sudah dirilis di Indonesia, tadi malam itu. Apakah judulnya betul apa saya yang salah itu?
0: Berjuta Bahagia.
2: Sudah cocok. Ah,
0: oke, okay, baik.
2: Baru dirilis tadi malam, saya dengar di Indonesia tadi malam.
0: Iya, disiapkan lagunya ya.
2: Iya.
0: Salam-salam ini buat siapa?
2: Buat Bang Cali. Semoga senantiasa dipanjangkan.
0: Amin, ya Allah. Amin, sama-sama.
2: Buat operator juga Bang Alam.
0: Baik.
2: Semoga senantiasa bahagia selalu, panjang umur, bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat sahabat udara saya yang ada di Betu Ambari, Bang Ucan ya.
0: Iya.
2: Saya selalu mendoakan semoga panjang umur, selalu
0: diberkati
2: juga. Buat orang tua saya juga yang ada di Lorong Hoga juga, Bang Andi, tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
2: Umur panjang sehat selalu. Buat Bang Anko di Lowo-Lowo. Buat Albert tadi ya, ini baru kedengaran Albert, kalau dia masuk biasanya ada suara ini, biasanya tuh kadang membisu.
0: iya ini ada suaranya.
2: Buat Bang Albert ini termasuk fans kita yang cukup lama juga Bang Albert.
0: Iya.
2: Ini Bang Albert ini untuk Bu Nanur di Mawasangka Tengah ya, di lokalan Botun Tengah juga Mas Teng.
0: Baik.
2: Buat Bunda, buat Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Alin di Kendari. Buat Bung Yunus di Sumbu Barat, Galu di Mojokerto, Jawa Timur, Sari di Kalsel, Indah di Topeng, Rani di Faladisahya Ternate. Semua-muanya?
0: Semua.
2: tanpa terkecuali. Om pendengar semua. Untuk Bang Cali dan Bang Alam, dan
0: siap.
2: Lanjut salam program dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faiz ya di Wajogu sudah bergabung, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kalau ada yang mau gabung kita nantikan, silakan di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutlah kita, selamat sore Bang Cali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ramla di Buton Tengah Bang Cali.
0: Gimana kabar ini Ramla?
3: Iya sehat, mudah-mudahan Bang Cali gak demikian.
0: Amin, amin. Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu dari Sri Devi, Mataharimu.
0: Sri Devi, Mataharimu ya?
3: Haa.
0: Oke, okay. Salam-salam buat siapa?
3: Salam-salamnya buat yang tersayang Putra Musi di Indata Marina Gikeo ya.
0: Ya.
3: Terus juga ada Albert di Keraton, ada juga Ratna di Betombari, ada juga Yunus di sana.
0: Ya.
3: Ada Bang Rauf juga, ada Bang Edo, tidak terlupakan.
0: Ya.
3: Yang buat Bang Cali, terima kasih. Ada Kak Elsa Maria di Bajawa ya. Semoga Kak Elsa Maria bisa mendengarkan RRI Bobau.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih Bang Cali.
0: Sama-sama. Salam Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung. Ramlah di Kolowa Buton Tengah, sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Kita dengarkan pendengar ada Fitri Novianti, Cinta Kita, Phil dan Berjuta Bahagia, dan Sri Devi, Mataharimu. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Bang Albert ya, Fitri Novianti Cinta Kita tadi ternyata lagu pop ya. Kita tadi tunggu segmen apakah ada pop dangdut gitu, tapi kayaknya gak ada, jadi kita turunin ya. Karena segmen kita di dangdut. Dan yang mau gabung untuk request dangdut silakan bisa deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan di 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
2: Iya, halo juga.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: buat semuanya aja.
1: Buat semua buat, ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Sari, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan yang mau gabung di 08225972294 dan di 0402-2823-994. Anda juga bisa gabung via pesan WhatsApp, boleh telepon WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994. Kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Iya, halo kembali.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut selamat adalah suri, kita. Suri. Selamat sore kembali. Gimana kabarnya Mas Galuh yang lagi teleponan?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik ini. Kabar baik, ya. Gimana itu?
1: Baik juga, sehat, alhamdulillah. Iya. Mau dengar lagu dangdut siapa Mas Galuh?
2: Ini aku minta lagunya ini apa? Cinta Sampai Mati aja.
1: Cinta Sampai Mati. Baik, disiapkan.
2: Jadi inilah Karisma.
1: Inilah Karisma. Salam-salam buat siapa?
2: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
1: Amin, amin.
2: Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Junus.
1: Iya.
2: Ada Bang Faisal, Bang Hadi, Bang Chan, Bang Abel, Bang Tegar. Dan semua saja yang lagi monitor. Buat Bang Sali bersama baik operatornya, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Sehat selalu bersama keluarganya ya.
1: Amin.
2: Selamat sore.
1: Sama-sama
2: suri,
1: ya. Selamat sore kembali. Terima kasih Mas Galuh di Sidoarjo, Jawa Timur sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Saya juga mau menyapa, selamat siang Bunda Hani. Bunda Hani mau dengarkan Lesti Menyulam Kain Yang Rapuh. Buat semuanya salam sehat dan bahagia. Buat Indah Cali katanya semangat terus. Terima kasih Bunda Hani. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya Bunda ya.

Baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya. Sudah ada 3 nomor lagu. Ada Evita Mala, Rumah Bambu. Kemudian ada Nella Karisma,

Oke, lagi mencari sih lagunya ya, Lesti. Aduh, lagi loading ini. Tadi apa ya, Lesti menyulam kain yang rapuh ya. Oke, oh iya, menyulam kain yang rapuh, Lesti tidak ada ya lagunya. Yang ada dibawakan sama Revina Alvira. Kita siapkan yang Revina Alvira ya. Baik pendengar, tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung di Pro Dangdut, silakan deringkan telepon kami pendengar di 0402-2823994 dan di 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, boleh, pesan WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994. Selamat siang ya, yang tengah beraktivitas, mudah-mudahan hari ini seluruh aktivitasnya berjalan menyenangkan. Yang punya target, ini hari terakhir di bulan Oktober 2026. Besok masuk di bulan September ya. Besok kita masuk di bulan Oktober pendengar. Nah, makin dekat dengan akhir tahun. Mudah-mudahan yang sedari awal tahun lalu pendengar, dari awal tahun sebelumnya sudah punya rencana-rencana, mudah-mudahan satu persatu sudah tercapai, sudah diraih pendengar, dan tentunya sudah mulai ada beberapa perencanaan-perencanaan mungkin yang sudah bisa dibangun. Kira-kira tahun 2027 nanti mau ngapain? Memang sih masih beberapa bulan lagi, tapi kan namanya cita-cita, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang ingin diraihkan, tidak ada salahnya kalau seandainya sudah mulai dipetakan ya. Nah, mudah-mudahan sukses selalu bersama Anda. Baik, yang mau gabung silakan di 0402-2823994 dan di 0822-5972-2994. Kalau belum ada, saya hibur dulu Anda pendengar dengan lagu pilihan kami. Ada Mayang Sari dengan Hidup Pas-Pasan. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baiklah pendengar, kita di sesi terakhir untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang mau gabung di 0402-2823994 dan 0402-2823994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Ada kita, Bung Cali.
2: Dangdut adalah kita. Gimana hari ini kabarnya Bang Andis?
3: Ya, baik.
2: Baik ya, Alhamdulillah. Bang Andis mau dengarkan lagunya siapa?
3: Maggie Z.
2: Yang mana?
3: Mengejar Badai.
2: Mengejar Badai. Baik, salam-salam silakan buat siapa? Amin, sama-sama Bang.
3: Biar jadi semakin banyak mudah hal dan berkah.
2: Amin, ya Allah, amin, amin.
3: Buat yang sudah masuk tadi.
2: Iya.
3: Dan maupun yang belum masuk. Ya, selamat mendengarkan. Salam Dangdut dan Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bang Andis di Biota Baru sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Dan Bang Andis menjadi penutup perjumpaan kita pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami tentunya pendengar untuk sajian program-program kami selanjutnya dan juga musik-musik pilihan yang akan kami hadirkan di sore hari ini untuk Anda semua. Jadi tetap di 97,8 MHz RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama Radio Republik Indonesia. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan Gema Saripati Maju.

0: Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore Pak Degar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Umi Kalsum Jawa. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari RRI Makassar sore hari ini. Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Umi Kalsum.
1: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Dari RRI Makassar bersama saya Arvan Yusri akan menghadirkan informasi mengenai DPRD Makassar mendorong pelayanan Dukcapil setara bagi warga. Informasi selengkapnya disampaikan Hairudin Borahim.
3: Anggota DPRD Kota Makassar Haji Umiati menggelar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2026 dengan membahas penerapan Dukcapil Go Digital. Dalam kegiatan tersebut, Umiati menekankan pentingnya pelayanan administrasi kependudukannya mudah, cepat, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Ia mengingatkan kemudahan pelayanan tidak boleh hanya dirasakan oleh warga yang memiliki akses atau hubungan tertentu dengan petugas. Menurutnya, seluruh masyarakat Kota Makassar harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama ketika mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Umiati juga berharap pelayanan Dukcapil semakin berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengurusan data diri, akta, dan berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Ia menilai masukan dari masyarakat penting untuk mengetahui kendala yang masih terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Makassar berhalangan hadir dan diwakili pejabat terkait yang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan.
4: Ya, jadi diharapkan di sini sebentar kita bisa berdiskusi tentang pelayanan publik ini, terutama di kependudukan dan catatan sipil. Yang di sini juga saya berharap diskusi ini bukan hanya sekedar untuk mencari kesalahan dari pelayanan Dukcapil ini, tapi kita sama-sama bisa mencarikan solusi atau diskusi apakah yang menjadi aspirasi masyarakat pada saat ini apabila ingin melakukan pelayanan dalam hal ini ke masalah kependudukannya atau masalah-masalah lain yang memang dikerjakan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.
3: Umiati berharap pengawasan dan diskusi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
2: Baik, itu dia informasi dari RRI Makassar. Saya kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Arfan Yusri. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Bubis CV apa 7. Ampana, ada rekan Novian Kalago. Novian.
5: Ya, terima kasih rekan Umi, ya. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi terkait dengan peran orang tua sangat penting dalam memproteksi anak di era digital. Koordinator PPA Fataya Tahun ingatkan pentingnya pengawasan penggunaan gadget.
6: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, penggunaan gadget oleh anak-anak semakin meluas. Namun hal ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak saat berselancar di dunia maya. Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Fataya Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menegaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam memantau dan melindungi anak dari berbagai risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan gadget tanpa pengawasan. Menurut Salwa, tidak sedikit anak yang terpapar konten negatif di internet karena kurangnya pengawasan dari keluarga. Hal ini dapat berdampak buruk pada psikologis dan perkembangan sosial anak. Olehnya dia mendorong agar orang tua tidak hanya memberikan gadget sebagai alat hiburan, tetapi juga aktif mendampingi dan mengedukasi anak tentang penggunaan teknologi yang sehat dan aman.
7: Ini orang tua ya Kak, kalau yang kita lihat di pedesaan itu memang kurang mengontrol anak, apalagi dalam penggunaan gadget, dan kurang paham juga, bahkan orang tua tidak mempunyai gadget. Ada HP yang hanya bisa telepon, SMS, hanya sekedar itu, dan tidak mempunyai gadget yang seperti anaknya miliki. Jadi anaknya itu mempunyai gadget yang lebih canggih daripada orang tuanya. Kan kalau orang tua yang paham ya Kak, yang sudah di perkotaan, yang sudah maju pemikirannya, itu bisa dilacak melalui email anak, dikaitkan. Jadi setiap yang dilakukan anak itu di HP-nya, itu akan masuk informasinya ke orang tua sendiri. Sangat disayangkan pemahaman-pemahaman seperti ini yang belum sampai di orang tua yang mungkin masih berada di pedalaman. Sebagiannya lagi sudah ada yang menggunakan gadget, namun lagi-lagi ini penggunaannya hanya fokus kepada dirinya sendiri. Seperti kata Ibu Diana tadi, mereka lebih ke hubungannya dengan suaminya, mau lacak suaminya ada di mana. Jadi anaknya ini sudah dibiarkan begitu saja. Bahkan dengan penggunaan gadget ini, anak yang usia 2 tahun sudah diberikan HP.
6: Lebih lanjut, Salwa menyoroti tantangan yang dihadapi oleh warga yang tinggal di desa-desa terpencil di Tojo Una-Una. Di wilayah terpencil, masih banyak orang tua yang minim pengetahuan tentang teknologi digital, sehingga pengawasan terhadap anak menjadi kurang maksimal. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga di wilayah tersebut. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ambana, kami ya kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone dengan rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
8: Ya, rekan Umi.
1: Silakan informasi Anda.
8: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone, kami sampaikan cakupan cek kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai melampaui target nasional mencapai 50,08%. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mencatat cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sinjai per tanggal 27 September 2026 telah mencapai 50,08%, melampaui target nasional sebesar 46%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai Hilmiah menyebut cakupan CKG masih akan bertambah sebab pelayanan di puskesmas dan sekolah masih berlangsung hingga Desember. Selain itu, CKG juga diintegrasikan dengan tracing TBC dengan target pemeriksaan 6.400 orang. Dikatakan, untuk cakupan CKG tertinggi, yakni Puskesmas Tengah Lembang di Sinjai Barat mencatat 77,16%, disusul Puskesmas Bijinangka dan Sinjai Borong.
10: Kalau target tahun ini nasional kan 46%, 2027 tuh kalau Sinjai itu per tanggal 27 September itu sudah di 50,08%.

0: masyarakat untuk mendapatkan pelayanan CKG, terutama di posyandu. Namun, capaiannya sudah mendekati target dan diharapkan meningkat setelah data CKG sekolah terinput.
1: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
2: Terima kasih untuk rekan kami yang baru saja menyampaikan informasi dan pendengar. Selanjutnya kita akan ke informasi dari RRI Palu. Keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah di Kota Palu hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyediaan fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas hingga terbatasnya akses lapangan kerja. Langkah pembenahan sarana umum seperti trotoar, alur penanda tuna netra hingga fasilitas MCK dinilai perlu menerapkan standarisasi yang tepat dan tidak sekedar formalitas semata.
3: Ko Au ini sebagai pembina Rumah Merah Putih Difabel Berkarya untuk keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah ini, kira-kira pandangannya seperti apa, Ko?
4: Ya, terima kasih. Saya sebagai pembina dan pendiri Rumah Merah Putih Difabel Berkarya, di mana anggota kami kurang lebih ada kita 80 orang, tentunya ada beberapa segmen yang difabel yang masih bisa memiliki karya ya. Tapi ada beberapa juga yang baik mungkin dia tunanetra, tunadaksa, mungkin kedifabelan tidak berat. Mereka masih bisa tetap berkarya dan bisa bekerja. Jadi saya di Rumah Merah Putih pun sudah membentuk kurang lebih atau pernah mencoba memberikan modal usaha, hampir 8 modal usaha, tipe modal usaha. Ya. Tapi semua tantangan itu dari sekitar 8 usaha yang kami kasih, tinggal 2 yang bisa bertahan saat ini. Kami mencoba memberdayakan teman-teman yang siap kerja, tapi ada juga yang kuliah, bahkan sudah S1. Sarjana pendidikan luar biasa itu sebetulnya bisa menjadi guru juga. Tapi itulah, sampai saat ini tidak punya lowongan, belum punya lowongan kerjaan. Nah, jadi ada sekitar 4-5 orang juga, dan tentu ini adalah modal. Apakah ke depan program pemerintah yang mewajibkan 1% difabel untuk dikaryakan sebagai karyawan atau staff, ya mudah-mudahan mereka siap.
3: Ya ini kan pemerintah Kota Palu, wali Kota Palu khususnya dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa teman-teman kelompok disabilitas ini nantinya akan dilibatkan pembangunan daerah melalui rekomendasi agar fasilitas atau pembangunan-pembangunan Kota Palu ke depannya akan memperhatikan dari akses-akses untuk teman-teman kelompok disabilitas. Kalau melihat kok keterlibatan kelompok disabilitas ini seperti apa bentuknya gitu? Apakah hanya sekedar memberikan saran kah atau seperti apa kok?
4: Jadi sebetulnya dari pemerintahan 2 periode lalu sudah saya sampaikan salah satu sarana umum itu adalah trotoar. Ya kan? Trotoar itu ada penanda untuk teman-teman tunanetra supaya mereka bisa berjalan, ya kan? Nah, cuma saya lihat aplikasi di lapangan kadang-kadang asal jadi. Misalnya ya, seharusnya rute itu ketemunya kadang-kadang di got, kadang ketemunya di pohon, kadang di tiang listrik, ya kan? Terus dia terputus. Sedangkan tunanetra ini kan dia berjalan berdasarkan alur yang memang ada jalur kuningnya itu yang dia tandai dengan mata stick yang dipegang, ya kan? Nah itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibenahi lagi. Nah kalau akses-akses itu, ya kan, ini terhubungan bagaimana program pemerintah untuk para difabel bisa mendapatkan ruang, bisa dapatkan potensi pekerjaan. Kemarin kami sudah sempat diskusi dengan Nakes Kota Palu, dengan bidangnya, dengan dari teman-teman Mombine, bahkan kemarin juga dari grup Sasakawa dari Jepang, ya, yang NGO filantropi. Kita tidak bisa segala sesuatu itu sekedar mengejar sebuah hilirisasi. Ya, difabel harus dikaryakan, harus dikerjakan, harus dipakai untuk dapat usaha dan lain-lain. Ya kan? Jadi harusnya ada alurnya. Alurnya itu menurut saya, kemarin saya paparkan, dimulai dari pendidikan khusus difabel. Nah, sambil baku kuliah itu sudah disiapkan program magang. Magang ke perusahaan yang mungkin potensi bisa mempekerjakan teman-teman difabel. Ya kan? Dan yang utama, kalau menurut saya, harusnya

0: kebutuhan itu dimulai dari semua institusi pemerintahan dulu, ya kan? Nah, Anda memberikan program, tapi Anda sendiri tidak melaksanakannya. Nah, itu kenapa tidak fair, ya kan? Nah, karena satu hal yang harus dihitungkan, ketika kita mempekerjakan teman-teman difabel, sarana prasarana pendukungnya ada juga dong, dan itu tidak mudah, itu tidak murah. Nah, itu.
1: Ya. Oh, kalau melihat apa melibatkan kayak misal seperti Koawi dari Rumah Merah Putih dan juga teman-teman dari Sikola Mombine dan Sasakawa Foundation untuk apa ya, merancang pembangunan daerah agar fasilitas ini tidak sekadar asal jadi gitu. Apakah itu menjadi salah satu solusi kok?
0: Membangun fasilitas sama disabilitas itu tidak simsalabim ya. Bisa jadi langsung itu saja ya. Jadi jangan menganggap, oh ini pokoknya bangun, bangunan sudah ada, kau bongkar, kau bangun sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak mudah itu teknisnya. Dan itu ada standarisasi, misalnya untuk yang umumnya sekarang ini adalah akses masuk ke lokasi jalur untuk kursi roda. Nah itu kalau misalnya bangunan sudah jadi, terus kita mau masuk jalur kursi roda dengan kemiringannya tidak sesuai, lebarnya tidak sesuai kursi roda, terus keamanannya, pegangannya tidak sesuai, itu kan memang memaksakan. Nah ini harusnya dari jangka panjang, sejak sekarang kalau ada misalnya pembangunan sarana-prasarana umum atau swasta yang sifatnya untuk umum, maka wajib memenuhi syarat dulu untuk kebutuhan difabel, ya kayak kebutuhan dasar minimal jalur untuk apa namanya tadi itu kursi roda, kedua jalur masuk untuk difabel yang tunanetra, ketiga mungkin MCK-nya, ya itu tiga poin dulu kalau menurut sudut pandang saya. Kalau mau ya itu dari awal semua yang terkait dimulai dari pemerintahan, bahwa kita jalani bersama, dan anak-anak juga siap ketika saatnya.
1: Kedepannya kok untuk melihat pemerintah Kota Palu dalam membangun fasilitas-fasilitas publik yang ramah disabilitas, mungkin harapannya seperti apa kok untuk mengakomodir teman-teman kelompok disabilitas ini?
0: Terima kasih Pak Wali Kota. Kita melihat banyak sekali sarana-prasarana umum, ya Pak, dari penerangan lampu, terus trotoar jalan, juga taman-taman itu terbangun. Saya lihat sudah memenuhi syarat daripada untuk teman-teman difabel. Jadi tentunya hal ini harus juga tim beliau paham dari atas ke bawah. Jangan di atas sudah memerintahkan A, sampai di bawahnya cuma C. Nah, karena kadang-kadang tim staf di bawah ini tidak paham dengan konsep ada yang diinginkan oleh beliau. Tapi saya lihat dari tahun ke tahun, teman-teman juga sudah semakin diakomodir, juga sudah mendapat perhatian dari dinas sosial, ya kan? Yang paling utama dalam mereka ini adalah kebutuhan dasarnya dulu, kebutuhan hidupnya dulu, juga kebutuhan kesehatan. Nah, setelah kebutuhan kesehatan tentu ya kebutuhan pendidikan, ya kan? Pendidikan sudah ada ya, baru lapangan kerja, kita bisa berusaha supaya anak-anak ini bisa diberdayakan, di mana mereka bisa mandiri ke depannya. Jadi bisa menjalani kehidupan normal seperti manusia lainnya.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke rekan kami yang ada di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan M. Syahribul. Silakan.
4: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau, Lapas Bau-Bau Sidak 32 Kamar Hunian Narapidana. Pastikan setiap kamar sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter WOD Nurliani.
5: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Pas Poboa Peluaris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bobo menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
6: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar. Kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, apa bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
5: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bobo berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bobo akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bobo telah 2 kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bobo bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bobo. Wade Nurliani, reporter Bobo, melaporkan.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, dan kita kembali ke Pro 1 RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
3: Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Hafid. Rekan Hafid.
7: Halo, selamat sore rekan Umi Kalsum.
3: Silakan informasi Anda.
7: Baik, saudara, dari RRI Mamuju menurunkan informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana di sepanjang tahun 2026. Dari jumlah kejadian tersebut, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi bencana yang paling mendominasi. Selengkapnya laporan Marhadi Umar.
8: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
8: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.700 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, Luas kita 578,26 hektar.
9: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
7: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Sari Pati Maju Korwil Nusantara 4 RRI Mamuju sore hari ini. Saya Hafid bersama Bung Frendi di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu. Silakan.
3: Terima kasih. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan kami Sophie. Halo.
10: Halo. Halo, selamat sore rekan Umi.
3: Ya, silakan informasi Anda.
10: Baik, informasi dari Kota Lolo Kendari ini terkait dengan meningkatnya paparan debu dan polutan udara selama musim kemarau memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Kendari. Informasi selengkapnya disampaikan Laras Ayu Ningtyas.
11: Kondisi cuaca ekstrim selama musim kemarau di Kota Kendari mulai memicu berbagai masalah kesehatan pada masyarakat. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Kendari pun terus menunjukkan tren peningkatan selama musim kemarau. Kepala Puskesmas Perumnas Anwar SKM MKes mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan frekuensi kunjungan pasien dengan keluhan ISPA jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Menurutnya, meningkatnya debu dan polutan udara menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan pernapasan bagi masyarakat.
12: Data dari tahun lalu saya sandingkan dengan tahun ini, jadi peningkatan. Bulan Agustus ini sudah 3.600 lebih. Artinya frekuensi peningkatan walaupun memang secara umum untuk tingkat Kota Kendari tidak signifikan peningkatan, tapi kami berdasarkan data itu ada peningkatan. Salah satu penyebab ya polutan tadi, karena hubungan kemarau dengan banyaknya polutan-polutan yang ada dalam kategori konteks kesehatan masyarakat. Untuk penanganan di puskesmas itu berbagai hal yang kami lakukan terkait penanganan ISPA, potensi peningkatan mulai terlihat.
11: Sementara itu Kabid P2P Dinkes Kota Kendari, Elvi, menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan penyakit di musim kemarau melalui edukasi. Pihaknya terus melakukan koordinasi dan tindak edukasi masif secara aktif dengan turun langsung ke posyandu, masyarakat, hingga sekolah, serta melibatkan kader dan lintas sektor.
13: Melihat bahwa ISPA ini selalu ada kasusnya, jadi terus mengedukasi warga masyarakat itu tidak boleh putus ya, apapun kondisinya, karena di setiap bulan, di setiap momen selalu ada penyakit-penyakit yang kira-kira akan potensial terjadi, tambah lagi dengan perilaku hidup yang kita anggap masih belum bisa meningkatkan resiko dia untuk tidak tertular penyakit, itu kemudian yang menambah kewaspadaan kita untuk terus mengedukasi ke masyarakat. Jadi edukasinya ini masif itu kita memberikan edukasi ini secara aktif, turun ke posyandu, turun ke masyarakat, termasuk sekolah, termasuk dengan melibatkan lintas sektor terkait, melibatkan kader, melibatkan PKK, yang harus ditahu oleh masyarakat bahwa urusan kesehatan ini adalah urusan kita bersama.
11: Melalui kegiatan edukasi yang gencar, Dinas Kesehatan Kota Kendari berharap angka kasus ISPA dapat ditekan menghadapi cuaca ekstrim di musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan juga tepat.
10: Si yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Jerry dan juga Bung Irwan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali bersama rekan Umi di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Sofi dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pendapatan daerah dan juga belanja daerah diproyeksikan bertambah. DPRD bersama dengan pemerintah Kota Palu sepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Miftahul Jana. Rekan Miftah.
14: Iya. Rekan Umi dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. saat ini baru saja selesai rapat paripurna terkait dengan kesepakatan penandatanganan perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Palu sore ini. Dan pada sidang tersebut yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palu Riko Andi Cahyo Janggola didampingi Wakil Ketua 1 Muhlis U. Aca. Sementara itu dari pemerintah Kota Palu diwakili oleh Wakil Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin dan juga dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD dan juga anggota legislatif lainnya. Dan sebelumnya pendengar, kesepakatan ini sebelumnya telah disahkan dalam rapat kuna yang berlangsung kemarin sore juga, di mana Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo mewakili pemerintah Kota Palu. Dan dalam rancangan peraturan daerah yang dibacakan, Irma Yanti menuturkan bahwa perubahan APBD ini mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan perkembangan pendapatan hingga sumber pembiayaan yang dapat digunakan secara sah. Dan berikut kita dengarkan bersama kutipan dari Sekretaris Daerah Kota Palu, Irma Yanti Petalolo.
15: Dalam rancangan yang kami sampaikan, terdapat perubahan komposisi pendapatan, penyesuaian alokasi belanja, serta penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan. Perubahan tersebut perlu kita bahas dan tetap menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, kebijakan anggaran, dan kemampuan pelaksanaannya.
14: Dan pendengar, dalam pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Kota Palu Riko Andi Cahyo Janggola menyatakan bahwa seluruh fraksi sejatinya telah menyepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Begitu juga dalam sambutan yang dibacakan oleh pemerintah Kota Palu yang saat ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang menyatakan persetujuan pemerintah kota dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, di mana dalam rancangan tersebut pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari 1 triliun 706 miliar rupiah menjadi 1 triliun 792 miliar rupiah. Sementara untuk belanja daerah juga diproyeksikan bertambah hingga 118 miliar menjadi 1 triliun 846 miliar rupiah. Dan pendengar, selanjutnya rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang telah disepakati akan ditindaklanjuti untuk dievaluasi oleh gubernur dalam waktu kurang lebih 1 minggu sejak ditetapkan nota kesepakatan terkait perubahan APBD ini. Dan pendengar, demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari kantor gubernur, kantor DPRD Kota Palu. Saya kembalikan ke rekan Umi Kalsum Jawas.
3: Baik, demikianlah laporan langsung dari reporter kami Miftahul Janah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Toli Toli. Silakan rekan Wahyuni.
16: Iya, baik, terima kasih Umi Kalsum dari RRI Toli Toli. Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut, berikut kita ikuti news feature bersama dengan Ahmad Mukadas berikut ini.
17: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan Sadi wawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah ada yang berhenti di tengah jalan, bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD, namun juga siswa taman kanak-kanak dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini. Di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari, serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli.
18: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polisi Good to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Polisi Good to Campus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
17: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Toli-Toli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Toli-Toli melalui Polisi Sahabat Anak Polsanak karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi, sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah, terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah, di mana antusias siswa SDN 10 Toli-Toli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Toli-Toli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
19: Terutama yang disoroti penggunaan apa sepeda listrik itu, yang ada ketentuannya. Ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia-usia SD itu tidak dibenarkan. Dibenarkan dijalankan di jalan raya, kecuali boleh bermain kan misalnya taman kota sama di lapangan. Tapi kan kenyataannya sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani bawa sepeda listrik itu di jalan raya seperti itu, Pak.
20: Iya.
19: Dan penjelasannya Bapak-bapak polisi itu anak-anak bisa memahami. Iya.
17: Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Toli-Toli Haji Abdul Ghafar yang menilai program Polisi Sahabat Anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Toli-Toli memberikan dampak positif bagi anak sekolah terutama SD, sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program Polisi Sahabat Anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
21: Penggunaan jalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas kita ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya nanti kalau ada mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya tahun lalu, tahun ajaran baru ini belum ada lagi program berikan.
17: Sejumlah bentuk kegiatan dari Polisi Sahabat Anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
22: Iya, demikian tadi news feature dari RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Wahyuni Wahab bersama rekan Andika dan juga Dava mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan kami untuk informasi dari Toli-Toli. Pendengar, news feature dari RRI Toli-Toli mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemas Hari Pati Maju edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 97,8 MHz RRI Bau Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kita sudah bergabung tadi dengan Pro 1 RRI Palu Pendengar untuk Gemah Saripati Maju. Dan selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk di wilayah kota Bau Bau dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan maghrib dengan judul Jagalah Allah Niscaya Allah Akan Menjagamu bersama Ustadz Rafli.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar setia Radio RRI Bau Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema renungan menjelang maghrib kali ini adalah Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Dari Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat selain riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan." Pendengar yang berbahagia, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Yang dimaksud di sini adalah menjaga hak Allah, adalah menjaga batasan-batasan, hak-hak, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di antara bentuk menjaga hak Allah adalah menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Penting untuk dijaga karena sholat merupakan perkara yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Yang kedua, senantiasa menjaga wudu, menjaga kepala dan perut. Bentuk menjaga kepala adalah menjaga pendengaran, penglihatan dan lisan dari berbagai keharaman. Sedangkan bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalamnya, yaitu menjaga hati dari perkara haram, serta menjaga perut dari dimasuki makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya, menjaga lisan dan kemaluan, belajar ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik, serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan kepada orang lain. Balasan dari menjaga hak Allah adalah akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Di antara bentuknya adalah Allah akan menjaga untuk urusan dunianya, akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan hartanya. Jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, Allah akan menjaganya pada waktu tua dan lemah. Keturunannya akan dijaga dari gangguan jahat. Allah akan menjaga agama dan iman serta diselamatkan dari syubhat dan syahwat. Kalimat hadis, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu." Maksudnya adalah siapa yang menjaga aturan Allah dan memperhatikan hak-haknya, ia akan mendapati Allah dalam setiap keadaan, di mana Allah akan menolong, menjaga, dan memberikan taufik kepadanya. Hal ini sebagaimana ayat Al-Quran Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah An-Nahl ayat 128. Yang dimaksud di sini adalah ma'iyah khasasah, yaitu kebersamaan yang khusus. Konsekuensinya adalah Allah berikan pertolongan dan penjagaan dimanapun dia berada. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menerangkan ada dua tingkatan seseorang mukmin dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah ridha pada takdir, yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Bedanya, sabar itu menahan diri dari murka namun tetap masih merasakan sakit, sedangkan ridha itu hatinya lapang dalam menerima takdir dan rasa yakinnya begitu besar sehingga mengalahkan rasa sakitnya. Demikian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Pendengar, dalam Al-Quran, agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman, Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan aku sempurnakan agamamu untukmu. Kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: cepat, masyarakat cerdas.
1: Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Kapten Malam ini. Yanti yang akan temani Anda sampai akhir siaran nanti. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga bahagia ya pendengar. Hari Rabu mudah-mudahan bukan menjadi kelabu untuk Anda di hari ini. Dan pendengar, kami hiasi malam Anda dengan program-program spesial. Juga nanti untuk segmen Ruang Rindu, kita ada di Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya pendengar, yang hadir bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan siaran kami, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Polio.

Cuaca panas pendengar, bawaannya kita haus terus ya. Dan selain perbanyak minum air putih, kita bisa juga imbangi dengan buah-buahan yang kaya akan air pendengar. Semangka misalnya, itu bisa dikatakan rajanya hidrasi ya pendengar, karena kandungan airnya sekitar 92% dan sangat menyegarkan serta efektif mendinginkan tubuh. Atau selain itu juga Anda bisa konsumsi melon yang kaya vitamin A dan juga vitamin C, bisa membantu menjaga kesegaran, juga tekanan darah tetap stabil pastinya ya. Atau boleh juga nanas sih pendengar ya. Biasanya sih kalau buah-buahan semacam ini di musim kemarau tuh rasanya lebih manis, entah itu buah semangka, buah mangga, atau buah nanas pendengar, coba aja ya. Buah tropis manis yang kaya energi dan juga vitamin juga bisa Anda dapatkan, karena sekarang penjual buah kalau di Kota Bau-Bau cukup ramai ya pendengar, dan harganya juga masih bisa dijangkau lah ya. Jadi kita bisa memenuhi asupan nutrisi kita dengan sayuran ataupun juga buah-buahan segar yang kaya akan air.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

mendengarkan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi.

Ya, pendengar RRI, bau-bau informasi yang kami hadirkan kali ini berupa klarifikasi ya soal hoax yang tengah beredar, khususnya bagi Anda nasabah dari Bank Sultra, pendengar. Baru-baru ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan undian berhadiah dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra tahun 2026. Namun pendengar, faktanya klaim ini tidak benar karena dilansir dari tanbekhoax.id tidak ditemukan sumber yang kredibel yang membenarkan isu tersebut. Jadi tautan pada unggahan itu tidak bisa dijangkau dan juga gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Foto aslinya merupakan hasil rekayasa dari artikel Bank Sultra.co.id yang berjudul Perkuat Hubungan Industrial yang Harmonis, Manajemen dan Serikat Karyawan Bank Sultra Menandatangani Perjanjian Kerja Bersama. Ya, melansir banksultra.co.id, diketahui bahwa Bank Sultra ini mengadakan program tabungan berhadiah, pendengar ya, bukan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma gitu kepada nasabahnya ya. Diketahui bahwa Bank Sultra ini mengadakan program tabungan berhadiah untuk periode 1 Agustus hingga 31 Desember 2026 dan program ini ditujukan kepada nasabah yang melakukan penempatan fresh fund dan bersedia melakukan pemblokiran dana sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ada syarat dari ketentuannya untuk bisa mendapatkan program tabungan berhadiah.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar

0: Berikan saatnya kita ikuti penyampaian berita sentral.
1: Suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
4: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
5: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
4: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugranov, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
6: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 Aci Binong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
7: Hasilnya di sini ya Pak? Kalau satu minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan satu minggu kan berarti Jumat ini ya.
6: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
8: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
6: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
9: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
9: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
11: Betul, Pak.
9: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
11: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
9: ya.
11: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
9: Tahu. Kenapa saudara mau?
11: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
10: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
12: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
11: Tidak, hanya arsip.
12: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
11: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
12: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
11: Tidak pernah.
12: Di 2019-2020?
11: Tidak pernah.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
14: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
14: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
15: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
14: Pelaku usaha berharap

0: dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
2: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
1: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
3: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
1: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
5: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
4: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
5: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
6: Setiap hari selama 18 hari, Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari.

0: Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
1: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
3: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
4: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
3: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
5: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat lingkungan area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungan area Duto Sunset masih berasap.
3: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
6: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
3: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
7: semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
2: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Berdigna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
8: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
9: The group being recovering, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking to them. So.
8: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kasih untuk kebersamaan Anda setelah tadi kita ikuti penyampaian berita dari Pro 3 RRI. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu, siaran khusus bagi umat Hindu bersama Pro 1 RRI Kendari. Selamat mengikuti.
1: Semoga vibrasi kedamaian senantiasa menyelimuti hati dan pikiran kita sekalian, menuntun setiap langkah kita menuju jalan kebenaran dan kebajikan Dharma. Di tengah arus globalisasi dan dinamika kehidupan modern saat ini, manusia kerap dihadapkan pada ritme yang serba cepat. Tuntutan zaman seringkali mendorong kita untuk menjadi pribadi yang serba instan, reaktif dan tergesa-gesa dalam mengambil setiap keputusan hidup. Seringkali orientasi hidup kita terfokus sepenuhnya pada kecepatan eksekusi, pencapaian target dan hasil akhir. Sementara ruang untuk melakukan refleksi, perenungan serta analisis yang mendalam tergerus oleh waktu yang berjalan begitu cepat. Menghadapi realitas tersebut, para leluhur kita di Nusantara khususnya melalui kearifan lokal masyarakat Bali telah mewariskan sebuah warisan luhur yang syarat penuh makna filosofis dan kritik moral. Sebuah sesonggan atau ungkapan tradisional yang berbunyi dangsaran tindak kuangan daya. Ungkapan ini secara tajam merekam potret perilaku manusia yang melangkah terburu-buru dan impulsif, melaju kencang tanpa dibarengi dengan kesiapan akal, strategi, serta pertimbangan mendasar yang memadai untuk menopang konsekuensi dari langkah tersebut. Fenomena ini sejatinya bukan sekedar persoalan teknis kehidupan sehari-hari semata, melainkan sebuah alarm moral bagi tatanan batin manusia. Ketika tindakan fisik atau dorongan reaktif melaju mendahului kecermatan pikir, maka ketimpangan eksistensial sedang terjadi di dalam diri kita. Hal ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara dorongan ego yang tidak sabaran dengan kejernihan rasio yang seharusnya menjadi pengendali utama. Dalam Siwa Sankalpa Sutta, sebuah himne suci yang sangat diagungkan dalam Weda untuk memohon agar pikiran senantiasa berada dalam jalur kebaikan, penggambaran mengenai kedudukan pikiran sebagai penguasa indria dan tindakan sangat jelas diuraikan. Seringkali bait-bait doa dalam sukta ini diawali atau diakhiri dengan kalimat Tan me manah siwa sankalpam astu, yang maknanya semoga pikiranku senantiasa diliputi oleh niat, resolusi dan gagasan yang suci atau siwa. Korelasinya apa? Weda mengajarkan bahwa sebelum sebuah tindakan dieksekusi di dunia nyata, sankalpa, niat, rencana di dalam pikiran harus terlebih dahulu dimurnikan. Jika pikiran tidak disucikan, siwa sankalpa, maka perkataan dan perbuatan yang keluar darinya pun akan melahirkan kekacauan. Oleh karena itu, melalui mimbar agama Hindu pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama membuka ruang kontemplasi untuk merefleksikan kembali pola perilaku keseharian kita. Kita diajak untuk meninjau ulang cara kita merespon berbagai persoalan hidup agar senantiasa selaras dengan tatanan spiritual Hindu yang luhur, sehingga setiap langkah yang kita ambil tidak lagi didorong oleh ketergesaan yang buta, melainkan oleh kesadaran batin yang matang dan berakar kuat pada nilai-nilai kebenaran. Umat Sedharma, para pendengar yang budiman, untuk memahami lebih dalam esensi dari ungkapan tradisional ini, mari kita bedah secara harfiah makna di balik kata-katanya. Dalam kuasa kata masyarakat Bali, istilah gangsaran tindak merujuk pada kondisi langkah kaki yang terburu-buru, impulsif atau melaju terlalu cepat melampaui batas kewajaran situasi. Sementara itu, padanan kata kuangan daya menyiratkan adanya kekurangan atau krisis akal, minimalnya strategi, serta terbatasnya daya analisis yang memadai untuk menopang apa yang sedang dikerjakan. Ketika kedua frase ini disandingkan, ia melukiskan sebuah potret perilaku di mana seseorang bergerak secara reaktif tanpa memikirkan bekal pemikiran yang matang. Lebih jauh lagi, esensi dari sesongan ini sesungguhnya menggambarkan ketimpangan yang tajam antara dorongan fisik atau tindakan nyata dengan ketajaman rasio serta kebijaksanaan strategi. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, manusia dikuasai oleh ambisi yang menggebu-gebu, emosi sesaat atau keinginan untuk segera melihat hasil instan tanpa mau meluangkan waktu untuk menghitung resiko. Akibatnya, terjadilah dislokasi fungsional di dalam diri, di mana energi fisik dan hasrat melaju kencang tanpa kendali dari kecermatan berpikir. Bagaikan seseorang yang menekan pedal gas kendaraan secara maksimal di jalanan gelap tanpa lampu penerang. Konsekuensi dari perilaku semacam ini tentu saja sangat fatal dan merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Seseorang yang terjebak dalam mentalitas gangsaran tindak kuangan daya ibarat pengelana yang nekat melangkah jauh memasuki medan asing sebelum ia benar-benar mengenali jalurnya, rintangannya atau konsekuensi dari tempat tersebut. Ia berjalan bukan atas dasar kesadaran dan strategi yang kokoh, melainkan karena ketergesaan semata. Alih-alih mendekati kemajuan, langkah gegabah tersebut justru menjerumuskannya ke dalam jurang masalah, kegagalan dan penyesalan yang mendalam akibat ketidaksiapan menghadapi kenyataan. Umat Sedharma, para pendengar yang budiman, dalam pandangan filosofis dan spiritual Hindu, tatanan kehidupan mental dan moral manusia sesungguhnya telah memiliki cetak biru atau istilah kerennya blueprint yang sangat luhur dan sistematis melalui ajaran Trikaya Parisuda. Konsep agung ini terdiri dari tiga kata dasar. Tri artinya tiga, kaya artinya perbuatan atau gerak laku, dan parisuda artinya suci atau penyucian. Secara konseptual, Trikaya Parisuda bukan sekedar seperangkat aturan moral normatif, melainkan tiga pilar utama penyucian diri yang harus dijaga kebersihannya secara simultan agar kehidupan manusia senantiasa berada dalam koridor Dharma. Pilar-pilar suci tersebut meliputi manah cika, pikiran yang suci atau benar, wacika, perkataan yang benar, dan kayika, perbuatan yang benar. Yata citam tata waca tata kriya citena sadresi kesayah. Sebagaimana pikiran seseorang, demikian pula perkataannya. Sebagaimana perkataannya, demikian pula perbuatannya. Dan tindakan nyata selalu selaras dengan corak pikirannya. Dalam kesusastraan Hindu, ungkapan ini sering diajarkan oleh para sulinggih dan pandita untuk menerjemahkan esensi dari Trikaya Parisuda. Keunikan dan kedalaman ajaran ini terletak pada struktur hierarkinya yang sangat presisi, mengalir secara ajak dari hulu menuju ke hilir. Di posisi paling hulu bersemayamlah mana cika atau pikiran yang memegang peranan mutlak sebagai sumber utama manifestasi atman, gagasan atau ide dasar dari segala laku kehidupan manusia. Sebelum sebuah realitas tercipta di dunia material, pikiranlah yang terlebih dahulu merenungkan, memproses, menimbang, dan merencanakan segala sesuatunya dalam keheningan batin. Dalam perspektif tatwa Hindu, pikiran adalah benih penentu. Apa yang dipikirkan secara mendalam pada hakikatnya akan menjadi fondasi mutlak bagi bentuk ucapan dan tindakan seseorang. Yata citam tata waca, yata waca tata kriya, citena sadresi kesaya. Dari hulu yang bernama pikiran tersebut, arus kesadaran kemudian mengalir menuju manifestasi kedua, yaitu wacika, perkataan. Perkataan berfungsi sebagai bentuk artikulasi, jembatan lahiriah yang mewujud. Apa yang sebelumnya telah dirumuskan dan diproses dalam ruang batin mana jika. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan cerminan langsung dari kualitas olah pikirnya. Dan pada ujung alur paling hilir, sampailah kita pada kaike, perbuatan, yakni manifestasi konkret dalam bentuk tindakan fisik, gerak tubuh dan perilaku nyata yang langsung berinteraksi dengan sesama manusia serta alam semesta. Dari alur hierarki yang tertib ini lahirlah prinsip harmoni yang mutlak dalam etika Hindu, bahwa tindakan kaika yang benar hanya dapat lahir secara autentik dari proses berpikir yang bersih dan cermat mana jika. Hubungan ini bagaikan aliran mata air di pegunungan. Jika hulunya dijaga tetap jernih dan murni, maka air yang mengalir melewati anak sungai hingga ke hilir pun akan membawa kesegaran dan kehidupan. Sebaliknya, jika pikiran di hulu telah keruh oleh impulsivitas, amarah, dan ketidaksabaran, maka ucapan serta tindakan di hilir dipastikan akan membawa kekacauan, kerusakan, dan penderitaan. Dengan demikian, pemahaman terhadap hierarki Trikaya Parisuda ini memberikan kita kacamata batin yang tajam untuk melihat mengapa fenomena gagasan, tindak keuangan daya, gangsaran tindak keuangan daya merupakan sebuah penyimpangan yang sangat berbahaya. Ketika kaike tindak fisik melompat mendahului mana cike kejernihan pikiran, saat itulah tatanan hulu hilir runtuh seketika. Manusia bertindak tanpa hulu yang memadai dan melangkah tanpa restu dari kebijaksanaan akal budi yang pada akhirnya menjerumuskan diri dari jalan terang kebenaran menuju kegelapan akibat ulahnya sendiri. Umat Sedharma, para pendengar yang budiman, ketika kita merajut kembali benang merah antara kearifan lokal Bali dan filosofi Trikaya Parisuda, kita akan menemukan sebuah titik temu yang sangat krusial mengenai apa yang disebut sebagai penyimpangan. Fenomena gangsaran tindak keuangan daya sesungguhnya bukan sekedar masalah kecerobohan biasa, melainkan sebuah bentuk dislokasi atau pembalikan tatanan yang amat fundamental dalam struktur psikologis dan spiritual manusia. Tatanan suci yang seharusnya mengalir harmonis dari hulu ke hilir tiba-tiba mengalami patahan, di mana hukum-hukum kesadaran batin diabaikan begitu saja demi memenuhi hasrat untuk segera bergerak tanpa arah yang jelas. Anatomi dari penyimpangan ini terlihat sangat nyata ketika kaike yang mewakili ranah tindakan fisik, dorongan reaktif dan gerak tubuh melompat secara agresif untuk mendominasi situasi sebelum mana cika, selesai memproses serta menganalisis persoalan secara utuh. Pikiran yang semestinya diberi ruang yang cukup untuk merenung, menimbang untung rugi dan menyaring informasi dipotong jalurnya oleh dorongan ego yang tidak sabaran. Akibatnya, tubuh bergerak mendahului akal, tangan bertindak mendahului nurani, dan langkah kaki melaju kencang sementara kejernihan batin masih tertinggal jauh di belakang. Dalam situasi semacam ini, manusia bertindak bagaikan seorang nahkoda yang membanting kemudi kapal secara membabi buta di tengah badai hanya karena panik. Tanpa melihat peta navigasi atau membaca arah angin terlebih dahulu, hasrat instan untuk segera mengeksekusi sesuatu mengalahkan kebijaksanaan untuk menunggu hingga situasi benar-benar terang. Ini adalah wujud nyata dari runtuhnya kendali diri di mana manusia membiarkan dorongan biologis dan emosi sesaat mengambil alih kendali penuh atas eksistensinya, mengesampingkan suara kebenaran yang sesungguhnya bersemayam di dalam keheningan manacika. Penyimpangan hierarki yang fatal ini tentu saja tidak pernah datang tanpa membawa badai konsekuensi. Dampak negatif yang paling langsung dirasakan oleh pelaku adalah lahirnya keputusan-keputusan hidup yang sangat emosional, gegabah, dan diliputi oleh kepongahan semu. Keputusan yang diambil atas dasar gangsaran tindak hampir selalu rapuh karena dibangun di atas fondasi tanpa daya analisis yang kokoh. Ketika kenyataan di lapangan ternyata tidak sejalan dengan ekspektasi impulsif tersebut, yang tersisa bukanlah pencapaian, melainkan dinding penyesalan yang pekat dan kepedihan akibat salah melangkah. Lebih jauh lagi, dalam dimensi hukum kosmik spiritual Hindu, tindakan yang lahir dari kekacauan hierarki ini secara otomatis akan mencipta dan menenun lembaran karma yang tidak selaras dengan nilai-nilai kebajikan atau dharma. Setiap tindakan fisik kayike yang tidak dikawal oleh kesucian pikiran atau manacika akan memancarkan getaran energi negatif asuri sampat ke alam semesta. Alih-alih mendatangkan kebaikan dan kedamaian, buah perbuatan pahala dari tindakan yang terburu-buru tersebut justru menjadi bumerang yang mengikat jiwa ke dalam lingkaran penderitaan beruntun. Oleh karena itu, memahami anatomi penyimpangan ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai umat Hindu yang senantiasa berproses menuju kesadaran yang lebih tinggi. Menyadari bahwa saat kayike merajai manacike adalah langkah awal yang menyadarkan kita untuk kembali mengerem laju ego yang berlebihan. Dengan mengembalikan porsi manacika sebagai pengendali utama di hulu, kita sedang menyelamatkan diri dari jebakan destruktif gangsaran tindak kuangan daya, sekaligus memastikan setiap langkah kaki di bumi senantiasa seirama dengan detak kebenaran ilahi. Umat Sedharma, di balik setiap kesalahan langkah yang berakar dari gangsaran tindak kuangan daya, tersimpan sebuah krisis yang jauh lebih mendalam di tingkat batin, yaitu tumpulnya atau bahkan hilangnya Viveka Jenana. Dalam kasana spiritual Hindu, Viveka Jenana dipahami sebagai anugerah tertinggi berupa kemampuan intelektual, spiritual, daya nalar yang jernih, tajam dan suci yang secara khusus membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Keunggulan sejati manusia tidak terletak pada seberapa cepat ia berlari atau seberapa kuat ia bertindak, melainkan pada kapasitas batinnya untuk merenung, memilah dan memilih jalan hidup secara bijaksana sebelum ia memutuskan untuk melangkah ke medan kenyataan. Ketika Wiweka Jenana berfungsi dengan baik di dalam diri seseorang, ia bekerja melalui dimensi-dimensi pilihan yang sangat presisi. Salah satunya adalah kemampuan membedakan antara patut dan tan patut. Patut menunjuk pada segala tindakan yang selaras dengan etika, susila, hukum agama, serta norma sosial yang luhur. Sementara tan patut adalah bentuk penyimpangan yang mencederai keharmonisan moral. Seseorang yang memiliki kejernihan Wiweka Jenana tidak akan pernah terjebak dalam ketergesaan yang buta, karena ia selalu menimbang secara seksama apakah sebuah langkah yang akan diambilnya benar-benar pantas, terhormat, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sesama maupun hukum kosmis. Selain memilah ranah etika tersebut, dimensi fundamental berikutnya dari Wiweka Jenana adalah ketajaman dalam menimbang antara hita dan ahita. Hita adalah manifestasi dari segala langkah, keputusan, dan perbuatan yang bermuara pada kebaikan, kedamaian, serta kebahagiaan sejati bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Sebaliknya, ahita adalah jalan yang membawa pada penderitaan, kerusakan, dan kerugian jangka panjang. Manusia yang dikendalikan oleh kesadaran spiritual yang matang akan selalu menguji setiap rencana tindakannya dengan pertanyaan mendasar. Apakah perbuatan ini mendatangkan keselamatan hita atau justru memicu kehancuran atau ahita? Disinilah letak korelasi yang sangat erat antara fenomena gangsaran tindak keuangan daya dengan krisis spiritual yang melanda manusia modern. Tindakan fisik yang dilakukan tanpa daya, tanpa strategi, tanpa perhitungan rasional yang matang, dan tanpa kendali batin merupakan indikator paling nyata dan telak mengenai lumpuhnya Wiweka Jenana seseorang sesaat sebelum ia bertindak. Ketika dorongan emosional dan ambisi impulsif menguasai diri, suara halus dari intelek spiritual yang bertugas membimbing manusia menuju kebenaran seketika terdam oleh kebisingan ego, membuat seseorang berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Oleh sebab itu, merawat dan menghidupkan kembali Wiweka Jenana adalah sebuah keharusan mutlak bagi setiap umat Hindu yang mendambakan kehidupan yang tertata, damai, dan bermartabat. Kita harus menyadari bahwa kecepatan tanpa arah dan tindakan tanpa kebijaksanaan hanyalah ilusi kemajuan yang pada akhirnya menjerumuskan jiwa ke dalam jurang penderitaan. Dengan memelihara kejernihan Wiweka Jenana di dalam diri, kita dapat membebaskan diri dari jerat destruktif gangsaran tindak keuangan daya, serta memastikan bahwa setiap jejak langkah yang kita ukir di bumi senantiasa berada dalam naungan cahaya kebenaran Dharma. Umat Sedharma, para pendengar yang budiman, setelah kita menelusuri akar persoalan dan memahami betapa bahayanya penyimpangan hierarki Trikaya Parisuda akibat mentalitas gangsaran tindak keuangan daya, kita saatnya melangkah menuju ranah implementasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu. Pengetahuan filosofis tidak akan bermakna apa-apa jika ia berhenti sekedar sebagai wacana intelektual tanpa diterjemahkan ke dalam laku hidup dan transformatif. Oleh karena itu, refleksi ini harus kita wujudkan melalui langkah-langkah praktis guna memulihkan kembali keseimbangan antara hulu dan hilir kesadaran batin kita. Langkah konkret pertama yang mutlak kita lakukan adalah mengerem laju gangsaran dengan cara membudayakan waktu jeda, pause. Sebelum kita merespon sesuatu masalah atau mengambil keputusan hidup yang krusial di tengah dunia yang menuntut respon serba instan, seorang umat Hindu yang bijaksana harus berani mengambil jarak sejenak dari gejolak emosi luar. Jeda ini bukanlah bentuk keraguan atau ketidaktegasan, melainkan sebuah ruang sakral bagi batin untuk menarik napas panjang, menenangkan gemuruh ego, dan mencegah diri agar tidak terjebak dalam reaksi impulsif yang kerap berujung pada penyesalan. Seiring dengan pembiasaan jeda, kita juga wajib secara aktif memperkuat daya di dalam ranah manacika pikiran. Daya atau kapasitas analisis dan strategi batin tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Jika tidak diberi nutrisi rohani yang tepat, kita dapat mengisi dan menjernihkan pikiran melalui pembiasaan membaca serta mengkaji ajaran sastra suci. Rutin melaksanakan meditasi atau samadhi untuk meredam kebisingan mental, serta membiasakan diri melakukan dialog batin yang tenang dan jujur kepada ide Sang Hyang Widiwasi. Pikiran yang kaya akan nilai spiritual akan menjelma menjadi benteng pertahanan terkuat yang menyediakan strategi matang bagi setiap rencana tindakan kita. Pada akhirnya, seluruh ikhtiar batin ini akan menuntun kita kembali ke jalur dharma yang sesungguhnya, di mana setiap langkah fisik, kayike, dan tutur kata wacika kita senantiasa dikawal secara ketat oleh kejernihan akal budi, wiweka jenana. Ketika pikiran yang suci telah memegang kendali penuh di hulu, maka manifestasi perbuatan di hilir tidak lagi menjadi sumber kekacauan, melainkan wujud nyata dari bakti suci yang mengharmoniskan diri sendiri dan sesama. Mari kita tinggalkan mentalitas tergesa-gesa yang melemahkan dan mulailah melangkah menapaki hari dengan penuh kesadaran, ketenangan, serta kebijaksanaan rohani. Umat Sadharma, sebagai penutup dari perenungan suci kita pada hari ini, mari kita sadari bersama bahwa ungkapan tradisional Bali gangsaran tindak kuangan daya bukanlah sekedar pepatah kuno, melainkan sebuah alarm spiritual yang sangat tajam. Alarm ini berdering nyaring untuk mengingatkan kita agar senantiasa menempatkan manacika di garis depan kesadaran sebelum kayika mengambil langkah eksekusi di dunia nyata. Ketika pikiran dijaga agar tetap bersih, jernih, dan penuh pertimbangan yang matang, setiap gerak fisik yang kita lakukan tidak akan mudah tersesat ke dalam jurang penyesalan akibat ketergesaan yang buta. Oleh karena itu, mari kita bertransformasi menjadi umat Hindu yang tidak hanya cekatan dalam menghadapi dinamika zaman, tetapi juga cerdas, waspada, dan matang secara rohani. Jadikanlah kearifan Trikaya Padisuda sebagai kompas hidup yang tidak tergoyahkan, di mana kesucian pikiran, kejernihan perkataan, dan kebenaran perbuatan senantiasa berjalan beriringan secara harmonis dengan mengakar kuat pada nilai-nilai nilai-nilai luhur warisan leluhur ini. Kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh arus modernisasi yang serba instan, melainkan mampu menapaki setiap lembaran hari dengan penuh martabat, kebijaksanaan, dan kedamaian sejati. Para pendengar yang berbahagia, semoga mimbar agama Hindu pada kesempatan ini dapat menjadi suluh penerang bagi jiwa kita sekalian, menuntun langkah keseharian agar senantiasa berada dalam naungan Dharma dan Asung Kertawarya Nugraha Ide Sang Hyang Widiwasa. Mari kita terus merawat kualitas batin, menghidupkan Wiweka Jenana, dan saling menuntun dalam kebajikan demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Seperti biasa, mari kita mengakhiri mimbar yang berbahagia ini dengan memanjatkan doa kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, memohon agar pikiran, hati, dan lingkungan kita senantiasa diliputi oleh kedamaian dan kasih sayang. Mari ambil sikap Amustikarana. Om Diauh Santir Antariksam Santih Pertiwi Santir Apah Santir Osadayah Santih Wanas Patayah Santir Wiswe Dewa Santir Brahma Santir Sarwam Santir Santir Ewa Santih Sama Santir Edi. Ya Tuhan, damailah di langit, damailah di udara, damailah di bumi, damailah di air, damailah tumbuh-tumbuhan, damailah pepohonan besar, damailah para dewata, damailah Brahman Tuhan Yang Maha Esa, damailah alam semesta. Semoga kedamaian senantiasa melingkupi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga pemikiran sederhana ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi individu yang membawa sejuknya kasih dan kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Sampai jumpa dalam siaran mimbar agama Hindu berikutnya. Saya Sinep Anduk Paramasandi. Om Santih Santih Santih.

0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Kita janji, kita jaga.
2: Baru saja pendengar, kita ikuti siaran Mimbar Agama Hindu bersama Prosatu RRI Kendari. Dan Anda kembali saat ini bersama Yanti sampai akhir siaran nanti. Nah, untuk Anda yang sudah menunggu-nunggu juga ya program drama radio, nanti tenang ya, waktu kita masih panjang. Sampai nanti kita akan bergabung ke Prosatu RRI Jakarta untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ya, pendengar, ternyata untuk Ruang Rindu sudah mengudara saat ini ya. Jadi langsung saja kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Ya, ayo ketemu.
2: Ya, ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
1: Yo.
2: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia. Alias menakutkan.
3: Ngeri banget ya, Mbak ya. Siaran ini ya.
1: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
3: Yogi. Iya, Mbak.
2: Aduh, mati. Aku kangen polo, Mbak. Aduh.
3: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
2: Tetap masak kok. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
3: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
2: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
3: Woi,
2: mantap.
3: Rahasianya apa sih?
1: Konser. Apa?
2: Berarti enggak,
1: rahasia apa?
3: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
2: Selalu energik dan magis.
3: Kenapa?
1: Yombo. Magis orang ini, magis.
2: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Berarti, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana, Mbak Ati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
1: Itu di Sarbini.
2: Di Balai Sarbini
1: sama teman-teman lama lah.
2: Boleh, Mbak, kalau aku boleh tahu, Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja, Mbak Ati, nanti yang bakal konser.
1: Ya, teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
3: Tahun 80-an.
1: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu. Ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
2: Purwasih.
3: Oke. Rita Effendi.
1: Gitaria Sonata.
2: Gitaria Sonata.
1: Kalau Rita Effendi, masih
3: sering.
1: Masih bertemu tahun ya, lalu masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
3: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
2: Iya, pastinya.
1: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
2: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
3: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
1: Nah,
2: itu loh, Mbak Ati. Kurang nih, kurang siji, Mbak Ati.
3: Kurang satu ya.
2: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya, Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
3: Sepanggung ya.
2: Harus sepanggung.
1: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
2: Makanya.
1: Tahun lalu juga enggak aja.
2: Iya, makanya.
3: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
2: Ruang Rindu ya, Mbak ya, Ruang Rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
3: Mbak.
1: Setuju.
2: Nah, setuju aja.
1: waktu itu katanya di mana itu?
2: Gak tau nih, Mas Yudi.
3: Harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
2: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya, Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
1: Iya,
2: insya Allah mudah-mudahan
1: aku balik lah.
3: Supaya kita bisa melihat gaya magismu, Mbak Ati.
2: Gaya magis.
3: Gaya magismu yang
2: aduh, kuangen nih, Rek.
3: Oke. Mbak Ati, ini
2: udah banyak yang ngantri, Mbak.
3: Apa-apa?
1: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
2: Makanya. Jadi ini kita by phone ini.
3: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
2: Para pendengar.
3: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
2: Indonesia nih, Mbak Ati.
3: Sebentar kita
1: Wes mau tidur itu tadi.
2: Mbak.
3: Masih siang lo ini, Mbak.
2: Iki Jawa nih, Mbak.
3: Kita langsung ketemu.
2: Kita kemana
3: tuh? Dari mana tuh ada?
2: Mana tuh ada Bang Benny Jo.
3: Selamat malam, Bang Benny Jo.
2: Selamat malam, Bang Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Iya.
1: Aha.
2: Ya bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
2: Ada
1: Bang
2: Mbak
1: Benijo, silakan.
2: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul.
3: Ya.
1: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
4: Oh, apa sih?
2: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Beni.
3: Kita berdiri ini. Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
1: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
2: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
2: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti. Ya.
2: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
2: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Nah, oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: okay,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
2: Salam.
1: Oh, kirim salam. Silakan.
2: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sono Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
2: Oke.
1: Okay. Bang Albert, selamat malam.
2: Dari
1: silakan.
2: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
2: Halo, Bang Albert.
1: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
2: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
4: Lagu Terserah Boy itu single.
2: Single. Ya, itu soundtrack ya Mbak.
4: Sebelumnya
1: soundtrack. Mau apa Mbak?
4: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya?
1: Oke. Okay.
2: Oh, iya.
1: Apa kabar Benny?
4: Salam untuk Benny.
2: Siap.
4: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack
4: single,
1: ya.
4: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
2: Kayaknya
1: itu semua.
2: Kayaknya beda-beda ya.
4: Oh, kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
4: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke. Okay.
4: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbak Ti, Purnama Record apa Purnama Sari?
4: Duh, Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
2: Iso ere.
1: Ya. Oh, baik.
2: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
2: kita
1: Candy
2: di Toli.
1: Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
5: Selamat
1: malam Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
2: Alhamdulillah baik.
5: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Ati gak kedengeran.
1: Pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
5: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya Ati?
2: Oh, Sibi.
1: Okay.
5: Itu nama orang tua atau nama apa?
2: Okay. Nanti
5: nama
2: akan dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
5: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
2: Di Amerika kenapa Bang Candy?
1: Aktivitasnya apa?
2: Oke.
5: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
2: Oke. Okay.
5: Dari kota ke kota atau gimana?
1: Siap, oke. Okay.
5: Ya. Dan juga kalau bisa, ntar diputar lagunya Suka-Suka ya.
1: Oke, okay. Oh, siap.
2: Lagu Suka-Suka.
5: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
2: Oke.
5: Okay. Oke, okay, saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
5: Ya untuk Pro Satria Rito yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
1: Oke, baik.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
2: Ada Pak
1: selamat
2: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad,
2: selamat
1: Abdullah. Ahmad.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
0: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
0: Halo, Mbak Atik Sebe.
1: Halo juga.
0: Apa? Selamat malam.
1: Malam.
2: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
0: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
0: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock? Ya?
1: Oke. Okay.
0: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
1: Oke, okay, siap.
0: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
0: Dalamnya boleh, Mas Yudi?
1: Tiga orang,
2: Mas.
0: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda. Tete Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
0: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ati. Ya, ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
4: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad.
4: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
4: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km, Mbak.
4: Sejak aku pindah.
2: Ih, Mbak, pantesan yo stamina nih.
1: Iya ya.
4: Mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
2: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
2: Iyo.
1: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
2: Mosok sih, mosok.
4: Oh tahun mosok lalu gunung, aku munggah gunung.
2: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
1: Seriusan 10
2: bener selama berbulan-bulan.
4: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
2: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
1: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
4: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
2: Nah, begitu Mbak Ci.
4: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
1: Lady Rocker gitu ya.
4: Dulu siapa ya Ita?
2: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
4: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
2: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
4: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
2: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
4: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
2: Gitu awalnya.
1: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
2: Arti singkatannya Mbak.
4: Apa ya?
2: Kan berarti pernah ditanya
4: itu ada
2: sini.
4: Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
2: Child Brothers. Nah,
4: terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
2: Gabung sama band CB.
4: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
2: pernah,
4: kan Ita?
2: Pernah diiringi di Kediri
4: Mbak. Kamu sama bandmu apa ya namanya?
2: Aku sama Rasio Rock Band.
4: Nah iya benar.
1: Berarti bener. Mbak Ita yang rock ya?
4: Iya dia lebih rock lah punya grup. Grup
2: rock ya kamu ya. Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
1: Bang Kendi tadi.
4: Iya, Child Brothers gitu. Karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka.
2: Masih loh, sampai
4: masih,
2: ya?
4: Masih eksis. Masih turun temurun
2: ya.
4: Lah, iya, iya.
2: Dari Kediri loh Mbak Ati ya.
4: Iya, dari Kediri.
1: Oke, Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
2: Dengan si Bibi dengan si Bibi Band Mbak Ati.
4: Enggak ya, kayaknya apa ya?
2: Ketemu waktu nih Mas.
4: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
1: beda ya.
4: Iya. Ya, ya. Udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
2: ya. Mungkin
4: yang
2: diterusin main sama anak-anak mereka. Oh, ya gitu.
1: Oke oke oke oke oke.
2: Siap-siap.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
4: Oh, kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
2: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia
4: dulu,
2: sana
4: dulu,
2: ya.
4: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
2: kayaknya
4: kali
2: selalu langganan deh Mbak Ati di setiap ada acara
4: di kedutaan.
2: Iya. Betul.
4: Di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
1: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
2: ibu gimana? Rumah tangga, Mbak Ati.
4: Pengangguran lah ya gimana?
2: Mbak Ati pengacara loh, Mbak.
4: Honornya cuma dari suami.
1: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Ati, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
2: Suka-suka. Oke deh.
4: Suka-suka. Oke deh, nanti
2: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
2: Sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
4: Ita.
1: Siap.
4: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Jangan. Oke. Siap. Kita
4: anteni kok ya.
1: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunuka, Noksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh.
1: Kita ke Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin Mbak.
0: Apa yang mau di...
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan, kalau seorang penyanyi rock itu, kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi, tinggi
2: tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun untuk
1: iya,
2: gimana
1: bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar
2: tapi
1: bener
2: kalau
1: juga
2: sudah
1: bener.
2: Mulai aku sering nyanyi itu naik lagi
1: suara, naik lagi
2: aku.
1: Betul, setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
1: Cecep AS.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan
1: betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok to.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok to aku kok.
1: Duh kok mosok.
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati tuh selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang iya. Begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya Mbak?
1: Baper bener
0: lebih
2: ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang
1: santai
2: baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak
1: ya,
2: muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ini, ya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran a terus kayak gitu apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang
2: lagu sekarang.
0: Gitu. Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak. Kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tanjung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, rumpis, ya.
0: Siap.
4: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, buat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap. Ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Batik Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: Jawa Timur. Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih lo, Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap. Itu aja terus pertanyaannya?
5: Itu bisa ke rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita. Berarti selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Cak?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman
0: optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan saya diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap,
0: siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Kabar Kediri.
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan-kapan itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan. Waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan. Terima kasih. Aku juga inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Risau sama Maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya udah sama saya itu lengket ya lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya. Jadi kita hafal tuh
0: playlist orang
7: dulu itu gitu. Tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih walaupun saya enggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah untuk orang-orang terdut. Mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah silakan Mbak Ati. Ya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kisoy lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak? Rumpis.
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina. Almarhumah, Vina Panduwinata dan Trie Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Trie Utami. Masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta ya.
1: Berarti dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa
2: itu? Namanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 bintang
2: aja itu. Gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
0: Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang lho, Mbak.
1: Dikudeta
2: banget. Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: 7 bintang masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faris kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul-betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gap.
2: Sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila siap, ya. Siap benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa ya, tuh Ida. Masih dong iya, Bati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Bati ya.
0: Duet Gi berdua kita Purnama Sari iya, dan Nati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya siapa ya bilang? Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak,
0: bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu
1: ah Mbak Ati masuknya gitu loh saking iya humble-nya
2: sih, tapi nggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya ageism kalau dibilangnya ageism
0: jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin
1: mateng ya
2: gitu, makin seksi ya oh kok perempuan kok ngesak nih
1: ngesak ke ya Mbak
2: aduh iyo terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana
1: iya jadi
0: iya kapan bikin lagu baru gitu
2: masih pengen sih
1: masih pengen
2: karena apa ya yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya nggak ada umurnya
1: nggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Jadi ya pengen sih tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu nggak yang apa yang slow kayak duluan kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu
1: betul Mbak
0: karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih
2: iya
0: yang 2026 ya, ini
2: kalau, terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan
0: iya
2: itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya
1: iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya enggak sih?
0: Kan kalau enggak salah beberapa waktu lalu sempat ada iya,
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia lo, Sofia, Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, gak tau lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenis pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya Sopo.
0: Pernah Mbak Ati. Orang kita pernah. Maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temen kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal
1: lu enom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama. Sofia
2: Sopo gue.
0: Bukan Sofia pokoknya. Siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah, oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
1: Ya.
0: Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau enggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 berubah tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun orang iso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengkeh jenis asalnya
2: plus lu. Kali iya.
0: Oke oke oke.
1: Gitu. Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duit. Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini.
1: Ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Cantik loh, Luis. Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah nggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke.
0: Diangkat ternyata Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh.
1: Indahnya okay, memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Bati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat
0: okay,
1: Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, berarti siap.
0: Siap Bati ya.
3: Siap.
0: Silakan,
3: siap.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lah lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu
0: ya. Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu yang PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayah siapa sopa, Mbak?
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Copo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau gak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Aku itu cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pirtingi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke.
3: Okay.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan diciptakan di album itu
0: oleh Arianto,
1: Nusantara 7.
3: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: jaman disi. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi, di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ti enggak tahu ada berapa tahu, lagu ya, yang diciptakan ada. Arianto.
1: Ada 3 Mbak Ti.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Ya wes. Judulnya raro ya kui mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: tahu. Pagi. Tapi pernah enggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya enggak pernah.
0: Enggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Oh, enggak pernah. Lah kok ngaku aja enggak tahu lagunya yang mana?
1: Kok pemennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku enggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayah wae emang
3: itu, aduh. Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya? Itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya Transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop
1: dari karakter
3: gitu,
1: yang pop, pop mellow
3: pop yang lain
0: progresif.
1: Progresif sih. Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop aja.
1: Pop aja loh. Di situ yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan.
1: Okay.
3: Gitu aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe, Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
1: Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang, Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merintih. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang, senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget. Siap, bisa Mas. Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Okay. Jadi Mbak Atik, katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Atik.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu? Adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke, kalau tanya Mas Yudi, untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah, Kubalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Itu
0: Okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro 1 kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa
0: kabar? Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh enggak pernah punya manajer. Selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa? Makanya aku enggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus fokusnya macam-macam.
3: Banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh, kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu, gitu ya Mbak Ti ya itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih enjoy, bisa beradaptasi itu. Gitu.
1: Betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku gak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lagi manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Ya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
8: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau Ica gimana, sering ya vokal? Ya,
1: kebetulan kan, iya kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja enggak keren ada, banget loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren
1: itu.
0: Cuman karena
1: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak basahnya ya, selalu dapet. Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh kalau ketawa ya, ya.
3: Kamu juga gitu loh. Distinktif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru.
3: Di
0: nanya,
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih biak pak. Benar Mbak? Permata Hitam gitarolis.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau gak salah.
0: Iya, gitarolis sama Ikang Fauzi yang Ikang aku Fauzi. Tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ti pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording di... kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
3: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini,
1: ya,
3: gitu
0: ya, ya, ya, ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
0: telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo.
3: Tapi enggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya. Iya Kediri ku enak panganannya, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu sampai nggak tahu. Nah itulah kalau Pak penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak nggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagumu
1: ya? Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ti, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo sebagian bener
3: iyo,
1: Mbak.
3: Kan? Paling latihan sekali terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses terus, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lu ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume satu.
0: Volume satu. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Atik CB yang apalagi dari album ya, Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan Kyoto, Suka-Suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan, oh, bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak Sunga.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap, siap, siap, siap, siap.
3: Tenang sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
3: harus dong ya.
1: Ruang Rindu
3: Open. Makanya siap, ini Bati. Ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati,
3: Dita nanti. Mana Dita?
0: Nih, Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
0: Ih, gimana
1: yang bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah gitu. Iya.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Peringkat RRI Bau-Bau tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Besok pagi pendengar kami kembali menyapa Anda untuk program-program spesial lainnya. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowoleo, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Selamat persiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat pagi kembali pendengar, mau jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Warta Kapten. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi yang pertama. Hingga pukul 8 nanti pendengar kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

그 일은

Rabbim. وَلَا

ngomong

0: seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan topik 4 golongan orang yang haram disentuh api neraka bersama Ustadz Haji Jahada SAG MPDI yang akan dipandu rekan kami di sana, ada Sofi Murniati. Selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini pada hari Kamis, 1 Oktober 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, serta juga bisa didengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar, kita akan berbincang terkait 4 golongan orang yang haram disentuh api neraka. Sudah bersama dengan narasumber kita, Haji Jahada SAG MPDI. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik Ustaz, nanti kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita yang akan menyampaikan pertanyaan. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita kali ini. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi yang budiman di mana saja berada, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menyertai makhluknya, baik yang beriman maupun yang menolaknya. Salawat salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pembaharuan terhadap peradaban manusia dengan akhlak yang mulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau berkata, "Maukah kalian kutunjukkan 4 golongan orang yang haram disentuh api neraka?"

resikonya, sehingga dia tenang di dalam kehidupannya karena adanya ketundukan hati. Ciri yang kedua, dia tidak suka memaki karena ia paham bahwa memaki atau mencaci orang lain itu sama dengan mencaci diri sendiri, sama dengan merusak citra diri sendiri. Yang ketiga, dia tidak melaknat. Apakah melaknat sesama manusia dan melaknat binatang-binatang atau ciptaan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala? Berikut, dia tidak menghina sesuatu. Karena menghina sesuatu itu sama dengan menghina ciptaan Allah, dan kalau menghina sesuatu itu juga menunjukkan rendahnya diri manusia sendiri, karena memang hanya orang yang hina yang suka menghina yang lain. Golongan kedua adalah lain, adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi semuanya. Cirinya, mereka lembut dalam tutur kata, tidak kasar, kemudian juga santun dalam tutur kata dan perbuatan. Orang yang lain adalah dia berusaha melakukan kebaikan kapan dan dimanapun, dan dia tidak memilah-milah. Dia tidak pilah-pilah apakah terhadap keluarganya, sahabatnya, tetangga, masyarakat, atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena kehidupannya ia dedikasikan hanya untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ia menggambarkan citra diri sebagai makhluk yang meladani banyak manusia. Tidak hanya banyak manusia, tetapi juga dia tidak melakukan kerusakan di muka bumi, baik itu kerusakan darat, kerusakan laut, maupun kerusakan dalam sistem sosial. Sebab ia paham orang-orang yang selalu menginginkan kebaikan bagi semua orang adalah mereka yang tidak mau menciptakan banyak persoalan yang pelik di dalam kehidupannya. Golongan orang ketiga dari orang-orang yang haram disentuh api neraka adalah golongan qarib. Golongan qarib adalah orang yang menyenangkan bila diajak bicara dan ramah kepada siapa saja yang ditemuinya. Orang-orang seperti ini memiliki keteduhan hati. Orang-orang seperti ini, banyak orang yang mengejarnya dan mencarinya. Mengapa? Karena di saat dia berbicara sangat menyenangkan. Di saat dia berbuat juga tidak membuat orang menjadi kesal. Karena itu dia melakukannya seperti yang telah diajarkan dan diteladankan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyenangkan bila diajak bicara dan ramah kepada siapa saja ini merupakan gambaran dari moral, gambaran dari akhlak, karakter, dan peradaban manusia yang harus ditampilkan. Oleh karena kita manusia walaupun tercipta dari sesuatu yang bersifat hina, tetapi janganlah asal kejadian itu menjadi dasar untuk kita berbuat hina terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, yang tidak bisa disentuh oleh api neraka adalah orang sahal. Sahal artinya orang yang tidak mempersulit urusan orang lain, dan mereka selalu membantu dan memudahkan urusan orang lain. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apalagi kita yang berada di
ruang.

0: ruang publik tertentu yang memiliki fungsi dan profesi untuk melayani orang, maka sikap sahal ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena menyulitkan urusan orang lain itu juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah selalu memudahkan urusan manusia kapan dan dimanapun, dan Allah tidak membiarkan manusia untuk terus kesulitan. Walaupun ada ujian dari Allah, tetapi Allah menyampaikan setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tetapi ada saja orang-orang yang bertindak menjadikan jabatannya, menjadikan kondisi profesinya untuk selalu merusak kehidupan orang lain dengan cara selalu mempersulit urusan orang lain. Padahal urusan itu sangat sederhana, namun di tangan orang yang tidak mau berbuat baik, maka urusan itu selalu dipersulit agar orang yang berurusan dengan mereka mungkin akan pergi dari kehidupan mereka. Tetapi itu merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita berusaha untuk menghindarkan diri dari jilatan api neraka dengan cara berbuat baik dan menjadi golongan orang-orang yang empat ini, seperti yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Demikian pengantar Mutiara Pagi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Empat golongan orang yang haram disentuh api neraka. Kami akan langsung undang Anda untuk berbincang di line telepon kita 0401-3124-008. Sudah ada Ibu Tiara di ujung telepon. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Suti.
1: Baik, Ibu Tiara, silakan langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat semuanya bersama Pak Ustaz.
0: Amin. Amin, alhamdulillah.
2: Ini pastan saya menyimak dari pertama. Empat orang yang diharamkan disentuh api neraka, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak nanti. Kan saya sudah tahu. Jadi gini Pak Ustaz, saya pertanyakan.
1: Iya.
2: Kalau sudah misalnya orang sabar, sabar, tidak suka marah, kan itu semuanya. Tapi kalau misalnya tercampur baur dengan itu yang dimiliki oleh manusia, karena kita manusia cuma ingin menghindari api neraka. Tapi kalau misalnya tercampur baur dengan yang kita miliki di mana? Di kehidupan kita misalnya itu suka marah tapi selalu dengki kepada orang, kita tidak suka menghina tapi selalu memaki sama orang tanpa kesalahan. Bagaimana kalau orang yang seperti itu Pak Ustaz, karena kita sudah misalnya berusaha menghindari tapi selalu dapat ke ujian seperti itu. Terus yang kedua pertanyaan saya Pak Ustaz, sampai tanya ke begini, akhlak yang baik dan iman yang kuat, ciri-cirinya gimana kita bisa melihat orang yang seperti itu Pak Ustaz? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke pertanyaan pertama dulu ini Ustaz. Masih sudah berusaha untuk meneladani begitu ya keempat sifat tadi yang dijelaskan sama Ustaz, tapi masih juga tergoda untuk masih mudah marah juga, kadang-kadang juga mungkin masih suka emosi, mungkin seperti itu ya Ustaz. Nah, bagaimana menyikapi atau bisa tipsnya untuk bisa tetap ada di jalannya mungkin ya, untuk bisa menghindari sikap-sikap itu.
0: Iya, baik. Kehidupan ini butuh konsistensi, butuh prinsip. Sebab Allah menjembatani kehidupan manusia untuk menjadi insanul kamil. Menjadi insan kamil atau manusia sempurna yang didasarkan pada potensi intelektual dan potensi spiritual, itu dibutuhkan tiga aspek. Yang pertama, punya iman yang kuat. Yang kedua, dia punya Islam yang baik atau syariahnya yang baik. Dan yang ketiga, dia punya sikap ihsan atau akhlak yang baik. Dalam kehidupan memang bersifat dinamis, banyak tantangan dan problematik yang kita hadapi. Semakin tinggi ujian yang diberikan oleh Allah, itu berarti Allah mempersiapkan kita menjadi orang yang paripurna. Kita tidak boleh tergoda dan terprovokasi dengan kondisi-kondisi yang terjadi di lingkungan kita. Kita harus menentukan diri dengan cara kita memboikot segala sesuatu yang menurut para sufistik bahwa kita harus mati sebelum mati. Dan salah satunya adalah mati sebelum mati adalah kematian merah. Kematian merah adalah upaya manusia untuk tidak meladeni orang-orang yang suka mencaci maki, suka menghina, suka melaknat orang, atau suka menjahili orang. Sebab jika kita ladeni, maka kita akan termasuk orang-orang yang berbuat seperti itu. Untuk itu, tidak kita ambil hukum-hukum sosial. Hukum sosial, contohnya, mengapa engkau pukul dia? Iya. Jawabannya, karena dia pukul saya. Karena itu, kita sama-sama tukang pukul. Karena kita sama-sama tukang pukul, maka sama-sama berdosa kepada Allah. Tetapi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, yang tidak mau dilalap oleh api neraka, jika dia memukul, kita maafkan dia. Mungkin ada aturan-aturan lain yang berkaitan dengan hukum positif. Iya. Kalau memang, asal jangan kita membalas. Karena kalau kita membalas, berarti sama-sama melakukan tindakan kekerasan. Dan itu pasti sama-sama masuk di dalam bui. Justru itu, caranya adalah pertama, hindarkan diri kepada orang-orang yang suka berbicara yang tidak baik. Orang-orang yang suka mencaci maki atau orang-orang yang berakhlak buruk. Orang-orang yang suka menceritakan aib orang lain. Orang-orang yang temperamental. Orang-orang yang memang suaranya atau memang, maaf, mulutnya, dia tidak pernah tahan untuk selalu membuli atau mencaci maki orang lain. Itu cara yang pertama. Yang kedua, tingkatkan kesabaran. Jangan kita menggunakan rumus sosial lagi bahwa sabar itu ada batasnya. Iya. Tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Nabi Ayub alaihissalam, dia tidak bilang bahwa sabar itu ada batasnya sehingga dia harus bunuh diri karena dikena penyakit, padahal dia seorang nabi. Iya. Nah, justru itu yang harus kita lakukan adalah tingkatkan kesabaran. Yang ketiga, bagaimana menilai orang-orang itu akhlaknya baik? Harus tiga komponen. Sebab orang insanul kamil atau manusia sempurna itu laksana pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah. Itu misal akidah. Kemudian batangnya kuat, besar dan kuat, kokoh. Itulah namanya syariah. Kemudian dilihat bagaimana dahan, daun dan buahnya. Kalau dahan daun lebat, buahnya lebat, itu menunjukkan bahwa orang itu imannya kuat. kemudian syariahnya bagus, ibadahnya bagus, sehingga menghasilkan buah yang bagus pula. Tetapi kalau pohon itu akarnya ada di atas bumi, itu tidak terlalu kuat, hasilnya juga kurang bagus, karena kalau diterpa angin langsung tumbang. Beda dengan pohon yang akarnya kuat, ditempa oleh angin apapun, tetap dia tidak akan pernah tumbang. Nah, justru itu untuk menilainya, iya, kita lihat bagaimana perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu punya akhlak dan budi pekerti yang luhur dan punya keadaban. Tidak hanya sekedar pintar, tetapi tidak beradab. Adab itu sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi, bukan kepintaran. Justru itu Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan itulah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Terima kasih, Bu.
1: Baik, demikian Ibu Tiara langsung terjawab juga ya untuk pertanyaan yang kedua, ciri-ciri atau bagaimana cara melihat orang yang punya akhlak baik, yang tadi juga sudah dijelaskan. Nah, kita kembali buka line telepon 0401 3124 008. Boleh juga menyampaikan pertanyaan langsung di kolom komentar di TikTok RRI Kendari, karena saat ini kami juga live di TikTok RRI Kendari. Yang juga mendengarkan di 96,7 MHz juga bisa menyampaikan di 0813 di 0401 3124 008. Ada Pak Faiz di Buton Tengah, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, Pak Faiz, kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Dengan
3: ini panas ini, Pak Sofi.
1: Baik, silakan langsung pertanyaannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini pertanyaan saya, ini ada dua, Pak Ustaz. Yang pertama, kita ini kan berkawan di dalam kehidupan sehari-hari, di darat maupun di sosial media. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, sekiranya teman kita ini, si B ini, selama ini baik sama kita, lalu di suatu kesempatan dia mungkin membuat sesuatu yang tidak mengenakan hati kita, berulang, tapi di suatu waktu ya hanya baik juga. Nanti di kesempatan berikutnya pare-are lagi. Nah, setelah itu nanti lagi di waktu lain kita baik lagi. Nah, pertanyaannya, setelah baik lagi dia membuat kesalahan yang sama, kita hindari. Nah, pertanyaannya, Pak Ustaz, kita hindari itu apakah sikap kita mengambil jalan tersebut baik atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, sekiranya kita juga dengan si B tadi ini sudah lama tidak saling komunikasi, tidak saling mengunjungi, si B juga tidak menelpon kita, atau kita juga demikian, dari perspektif pandang Islam seperti apa, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama dulu nih, Ustaz.
0: Iya, baik. Dalam kehidupan memang pergaulan dan persahabatan itu naik turun. Tetapi saya memberikan saran seperti yang diajarkan oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang berbuat baik satu dan berbuat salah tiga, maka yang kita hitung adalah perbuatan baik. Jangan pernah kita mengingat perbuatan buruk. Sebab boleh jadi ada situasi tertentu, faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi orang itu sehingga dia berbuat buruk. Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Seperti, maaf, boleh jadi juga dia sudah berbuat baik sebanyak 4, tetapi satu kali berbuat salah, lalu kita jauhi, itu juga kurang bijak. Seperti seorang guru yang mengajar di kelas, dia memberikan soal matematika sekalian jawabannya. 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, sampai yang kelima, 5 + 5 = 9. Bertanyalah sang pak guru pada muridnya, "Murid, bagaimana kalian lihat soal jawab matematika di papan ini?" Langsung mereka menjawab, "Pak guru, salah, bodoh. Masa 5 + 5 = 9? Salah itu, Bapak guru. Salah, Bapak guru bodoh, tidak layak ngajar di sini. Akhirnya dengan tenang Pak guru berkata, murid-muridku, coba lihat nomor 1 bagaimana? Benar. Nomor 2? Benar. 3? Benar. Nomor 4? Benar. Nomor 5? Salah. Mengapa kamu harus konsentrasi kepada nomor 5 yang salah? Padahal yang benar ada 4. Demikian kehidupan kita. Kadang banyak orang berbuat baik kepada kita. Tetapi ketika dia keliru berbuat salah satu, kita langsung mengatakan ternyata selama ini kamu ini hanya pura-pura baik pada saya. Umat Nabi tidak seperti itu. Dia tidak harus mengambil kesimpulan. Tidak. Jika orang salah satu, tidak usah kita terbawa oleh kesalahan itu. Tetapi maafkanlah. Semakin banyak dia berbuat salah, maafkanlah. Nabi ketika dilempari dengan kotoran berulang-ulang, dia tidak pernah membalasnya. Dia tidak pernah juga menggubrisnya. Malah tinggal mengambil dan menunjukkan akhlak yang mulia. Pada akhirnya Allah mempertemukan beliau dengan orang yang suka membuangkan kotoran itu. Dia sakit. Karena akhlak budi pekerti luhur dari baginda Muhammad, maka orang itu masuk Islam. Demikian juga kasus yang terjadi Thaif. Bukannya Nabi yang pusing, tetapi malaikat yang pusing. Tapi Nabi bilang tidak. Jika engkau bunuh mereka, kepada siapa lagi saya berdakwah? Maka sikap konsisten seperti itu, kebaikan itu tidak harus dibatasi oleh kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Jika orang lain berbuat salah, tetaplah kita berbuat baik. Sebab Allah akan melihat dan mencatat perbuatan baik itu. Bagaimana kalau kita mengambil jarak? Iya. Mengambil jarak boleh. Boleh mengambil jarak. Tetapi mengambil jarak bukan untuk memutuskan silaturahmi. Bukan untuk memutuskan persahabatan. Tetapi ada satu metode teknik yang kita harus lakukan. Mungkin dia akan menyadari apa yang ia lakukan. Tetapi jangan pernah engkau benci orang itu. Tetapi bencilah apa yang dia lakukan. Kalau membenci orang itu, kita pasti dibenci oleh Allah. Karena kita membenci makhluknya. Yang kedua, kita terjadi komunikasi yang terbatas. Kita tidak sering bertemu. Itu juga menjadi ilat, sebab dari seseorang untuk tidak berkomunikasi. Tetapi kan ada namanya juga unsur kesengajaan. Iya. Biar ada waktu yang lapang, kita tidak menghubungkan silaturahmi dengan sesama manusia. Padahal seperti Sayyidina Ali, ketika dia sakarat, sebelum meninggal dunia menyampaikan pada anaknya, "Hai anakku," pesannya dia sampaikan bahwa jangan pernah engkau putuskan silaturahmi dengan orang-orang yang menjadi sahabatku. Kunjungilah mereka. Sebab silaturahmi itu akan membawa berkah. Dan harus diingat bahwa rezeki dari Allah, tetapi penyebabnya berasal dari manusia dan juga lewat manusia. Semakin banyak sahabat, teman, maka semakin banyak rezeki kita. Tapi semakin kurang, maka kita juga kurang mendapatkan rezeki. Minimal jika teman kita jalan-jalan di suatu daerah, dia ingat kita dan dia belikan oleh-oleh. Tapi kalau teman kita tak ada, siapa yang memberikan oleh-oleh pada kita? Demikian Pak.
1: Iya. Tapi Pak Faiz bukan fokusnya di oleh-oleh ya.
0: Iya, bukan.
1: Tetap harus bisa menjaga komunikasi ya, walaupun mungkin memang orang-orang yang sudah diketahui barangkali Ustaz ya punya iya. perangai yang tidak baik, mungkin memang sebaiknya dihindari, tapi tidak memutuskan tali silaturahmi itu
0: tidak,
1: sendiri.
0: Tidak.
1: Oke. Seperti itu. Nah, tapi saya juga penasaran ini Ustaz. Ini kan biasanya kadang ada orang yang baik sekali sama orang lain begitu. Tapi kepada keluarga sendiri itu biasanya cukup keras.
0: Yeah.
1: Nah, ini bagaimana Islam melihat hal ini, Ustaz?
0: Iya, baik. Keras itu belum tentu tidak baik.
1: Yeah.
0: Keras itu mungkin dia punya prinsip, punya aturan tertentu dalam keluarga. Ukuran baik itu harus baik dan benar. Benar dan baik. Kesantunan yang dilakukan orang terhadap orang lain atau kebaikan diberikan kepada orang lain, lalu versus kehidupan di dalam rumah tangga, dia keras. Keras itu berkaitan dengan prinsip hidup yang dia terapkan di dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin Hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ada persoalan-persoalan tertentu di mana orang-orang di dalamnya dia tidak boleh mereka sikapi dengan lemah lembut, kecuali dengan sikap keras, bukan kekerasan. Sikap keras itu penting pada saat-saat tertentu. Kelemah lembutan itu penting dalam hal-hal tertentu. Dan sama juga di kantor. Di kantor memang harus diutamakan kelemah lembutan. Tapi sikap keras atau sikap yang memiliki prinsip yang baik, keras itu kadang-kadang begini. Awas, kalau kamu datang tidak tepat waktu, kamu saya hukum.
1: Iya.
0: Itu dikatakan sebagai keras. Sebenarnya itu bukan keras, tapi penerapan hukum, penerapan aturan untuk ditaati. Mm-hmm. Maaf, dalam pergaulan kadang-kadang kita dilabelkan sebagai orang-orang bagian timur ini, kawasan timur, dianggap orang-orang keras.
1: Iya, suara gitu.
0: Suaranya, ya? Mohon maaf ini. Contoh, misalnya kawasan kita.
1: Iya.
0: Kalau kita bicara dengan orang yang ada di kawasan timur, misalnya kursi itu diambil dari tempat lain atau dari ruangan lain. Jadi cara menyampaikannya tidak boleh model cara menyampaikan seperti orang yang ada di kawasan barat, di Jawa sana. Kalau di Jawa sana, kalau disuruh misalnya kembalikan, Mas, nanti kalau sudah tempat duduknya dipakai, tolong ya dikembalikan di dalam. Kalau itu yang disuruh adalah orang kawasan barat sana, itu pasti dia lakukan.
1: Iya.
0: Tetapi kalau orang kita di sini, tidak ada, tidak boleh begitu. Karena dia malah dia tidak akan lakukan. Tapi harus dikatakan, hei, kalau kau sudah pakai sebentar, kau kasih kembali, awas kalau kau tidak pakai. Ah. Itu bedanya. Nah justru itu, kalau orang bicara dengan kawasan timur, cerita saja dua orang disangka bertengkar. Mirip itu orang Arab. Bicara dua orang kayak orang bertengkar. Akhirnya apa? Kita diklaim sebagai orang yang sangat-sangat keras. Orang dari kawasan barat bilang, orang timur ya itu kejam ya. Kenapa? Sedikit-sedikit bunuh lampu, bunuh air, bunuh, sedikit-sedikit bunuh. Ya itu sebenarnya berkaitan dengan tradisi dan budaya. Persoalan berkaitan dengan kelemah lembutan. Justru itu keras juga itu penting di dalam kehidupan. Dan jika keras tidak boleh kita artikan sebagai sesuatu yang buruk, kecuali kekerasan.
1: Oke. Nah, mungkin seperti ini juga barangkali Ustadz, kalau di satu instansi, di dalam satu ini ya, lingkungan pekerjaan barangkali Ustadz, ada pemimpin yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, gitu, ajaran Islam. Nah, apakah kita sebagai pengikutnya atau yang berada di lingkungan tempat bekerja tersebut ini wajib mengikuti, atau ketika kita tidak mengikuti ini dikatakan bahwa kita tidak seorang pembangkang dan lain sebagainya? Nah, seharusnya sikap kita harus seperti apa ini, Ustaz?
0: Iya, baik. Di dalam organisasi itu kan punya aturan. Kita tidak usah ikuti apa yang dilakukan yang bertentangan dengan aturan. Kalau kita ikuti yang bertentangan dengan aturan, kita juga pasti masuk di dalamnya. Nanti kita lihat apakah sikap pimpinan ini tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam organisasi atau kantor. Kalau bertentangan, sampaikan dengan nada yang bagus, etika, moral. Dan untuk menyampaikan itu tidak harus kita sampaikan di tempat umum, karena itu juga tidak etis. Umar bin Khattab ketika ditegur oleh seorang anak muda di tempat umum bahwa Anda itu begini-begini, Umar bin Khattab berkata, lidahmu lebih tajam daripada pedangku. Artinya, sampaikanlah kepada orang itu dengan kelemah lembutan secara dua mata kalau memang dia keliru. Jangan diumpat kekurangannya di depan orang banyak. Yang kedua, bahwa setiap orang punya karakter tersendiri. Punya karakter. Kalau sikap orang itu, dia mengharuskan menggiring kita juga untuk sama-sama seperti melakukan tindakan korupsi. Jangan lakukan. kita harus tolak. Atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain, itu juga jangan kita lakukan. Dan sikap kita, kita harus sikap profesional, seperti yang memang dituntut di dalam sumpah jabatan kita. Ataupun kalau kita bukan pejabat, kita tidak boleh tunduk dan patuh terhadap pemimpin yang melakukan tindakan keburukan. Tetapi kita juga memiliki cara terbaik untuk menyikapi apa yang ia lakukan, yaitu menyampaikannya tadi dengan etika, dengan akhlak yang baik, yang benar, tutur kata yang lemah lembut. Dan itu lebih bagus disampaikan secara dua mata. Tetapi kalau pemimpin itu misalnya berbuat salah, kita harus maafkan dan kita doakan supaya dia tidak melakukan tindakan seperti itu. Dan memang di setiap organisasi, di setiap kantor, di setiap tempat bekerja, ada saja orang seperti itu, sehingga dia sebenarnya sudah lama diusir dengan cara berdoa supaya cepat mati.
1: Tapi kalau tindakan yang dilakukan ini Ustaz dibarengi dengan ancaman kepada bawahannya, misalnya seperti kalau tidak mengikuti nanti akan dimutasi dan lain sebagainya, ini sikap kita yang harus diambil. Ini kan terkait dengan terkait dengan
0: profesi. Iya, baik. Begini, kita kan apalagi seorang PNS misalnya, kan kita sudah tanda tangan akan bekerja atau bersedia ditempatkan di mana saja. Konsistensi kebenaran itu penting. Konsistensi dan kebenaran itu penting kita tegakkan. Kita tidak usah takut dengan ancaman orang. Kalau engkau mutasi silakan, tetapi harus prosedural. Prosedural. Jadi kalau dimutasi itu tidak prosedural, kita kan punya jalur hukum, jalur perdata. Kita harus perdatakan. Iya. Justru itu kalau dia berkaitan dengan ancaman yang bersifat fisik dan lainnya, itu kan kriminal. Iya. Ya silakan, tetapi kita juga harus melawan secara hukum. Jangan melawan secara fisik, melawan secara hukum. Nah justru itu ada seorang dosen di salah satu universitas di Sulawesi ini. Dia memiliki kesalahpahaman dengan rektornya. Memiliki kesalahpahaman dan diancam untuk tidak dinaikkan pangkatnya atau lainnya. Apa dia sampaikan? Silakan, engkau tidak naikkan pangkat saya. Paling hanya 4 tahun saya tidak naik pangkat. Iya. Karena setelah 4 tahun bukan kau lagi yang jadi rektor. Itu prinsip. Prinsip karena memang dia merasa diri benar. Iya. Dan memang benar. Setelah saya cek memang benar. Tapi bukan di sini, di Sulawesi lainnya. Nah justru itu konsistensi dan seperti itu harus dipertahankan. Tidak bisa tidak, kita tidak boleh menjilat. Kalau terus menjilat, akhirnya apa? Kita biarkan kantor itu akan rusak. Iya. Ya, lama kelamaan akan rusak. Dan ancaman-ancaman, sikap egois itu seperti itu sebenarnya tidak perlu bagi seorang pimpinan.
1: Oke, baik. Nah, kita ke Pak Solihin juga ya. Pak Solihin menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih penjelasannya, mantap penjelasannya. Terima kasih sudah berdakwah di jalan Allah. Semoga menjadi pahala jariah. Amin. Terima kasih juga Pak Solihin sudah terus mendengarkan Pro 1 RRI Kendari di kanal TikTok ya. Nah, kita ke pertanyaan dari di jalur WhatsApp Ustaz. Kalau boleh pilih satu sifat untuk dilatih mulai hari ini, menurut tuntunan Islam apa yang bisa menjadi langkah awal Ustaz?
0: Pertama, langkah awalnya adalah nawaitu, niat yang baik. Kalau sudah niat yang baik, jangan pernah ditunda. Niat itu adalah qasdu sayyin muqtaranan bi fa'ili. Niat itu adalah apa yang terbetik di dalam hati langsung dilakukan dengan perbuatan anggota tubuh. Jangan pernah kita lewatkan dan jangan pernah kita tunda, karena itu akan berbahaya. Kalau kita memilih, pilih saja yang mudah dulu. Yang mudah dulu supaya bisa dilatih. Lalu kepada hal-hal yang bersifat besar. Tadi saya sudah sampaikan yang pertama hayyin. Orang memiliki tenangan dan ketundukan hati, tidak mudah marah. Kemudian yang kedua, lain. Lain itu orang yang menginginkan kebaikan bagi semua orang. Yang ketiga, korib. Orang yang menyenangkan bila diajak bicara. Kemudian yang empat, sahel. Orang yang tidak mempersulit urusan orang lain. Sebenarnya, boleh dilakukan seluruhnya. Kan itu pasti bersamaan. Pasti bersamaan. Tapi kalaupun kita berkonsentrasi pada titik satu, maka yang paling utama adalah pada diri sendiri dulu yang berkaitan dengan hain, yaitu ketenangan hati dulu. Tenangkan hati dulu, kemudian kita tundukkan hati kita supaya kita bisa menerima respons yang terjadi di luar sana sebagai bagian dari upaya kita untuk menjembatani diri kita dengan lingkungan sekitar.
1: Oke, baik. Sekaligus juga menjadi akhir untuk kebersamaan kita kali ini, Ustadz, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Namun tentu ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Sebagai penutup, Ustadz, closing kita untuk Mutiara Pagi kali ini terkait dengan empat golongan orang yang haram disentuh api neraka. Silakan.
0: Baik. Pendengar yang budiman, manusia itu bukan berasal dari neraka. Lalu dia di dalam kehidupannya menciptakan diri dan berperilaku sebagai neraka. Tetapi manusia malah memiliki pengalaman kehidupan, yaitu di surga. Surga itu tempat bahagia, tempat menyenangkan. Kelemah lembutan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia yang harus diusahakan dan ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, agar kita menjadi manusia yang tidak dijilat oleh api neraka, maka kita perbaiki akhlak dan budi pekerti kita terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitar. Sebab dengan cara itu, kita pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setiap saat dan waktu, kita harus membimbing, mendidik, dan memimpin diri kita untuk selalu sampai kepada keridhaan Allah. Apapun yang kita niatkan untuk Allah, tentu saja untuk keridhaan Allah. Semoga kita menjadi makhluk yang lemah lembut seperti yang dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian perbincangan kita terkait dengan empat golongan orang yang haram disentuh api neraka. Hain, lain, qarib, dan sahal. Ini tentu mungkin kita belum bisa sempurna untuk menjalankan semuanya, Ustadz, tapi setidaknya hari ini kita punya kesempatan untuk memperbaiki satu sikap, satu ucapan, dan juga satu tindakan. Ini akhir kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Haji Jahada SAG MPD yang juga sudah hadir dan berbagi bersama kita pada Mutiara Pagi kali ini. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, Pak Dede, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami dari Bau-Bau. Dan juga tadi kita sudah ikuti Mutiara Pagi ya bersama Pro 1 RRI Kendari. Dan saat ini pendengar, kita akan hadirkan untuk Warta Cape Town.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Desil ini karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita. Jadi pengeluaran per kapitanya untuk Kota Bau-Bau sendiri itu
2: tujuan awalnya sih adalah pertama biar mahasiswa Unidayan bisa mengetahui terkait dengan aturan perpajakan. Nah, terus apalagi kan bulan Oktober, November, Desember ini adalah masa perekrutan relawan Renjani ini gitu.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbaulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada sebagian penerima bansos di Kota Bau-Bau. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara bersama Universitas Dayan Wiksanudin Bau-Bau membentuk tax center yang menjadi wadah edukasi perpajakan bagi mahasiswa. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Bersama saya, Waude Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada sebagian penerima bansos di Kota Bau-Bau. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja membuka layanan verifikasi dan validasi bagi masyarakat yang mengalami kenaikan desil namun merasa masih layak menerima bantuan. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
1: Desil ini karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita.
4: Sejumlah masyarakat di Kota Bau-Bau mempertanyakan perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada terhentinya bantuan sosial yang sebelumnya mereka terima. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau pun memastikan masyarakat yang mengalami perubahan desil dan merasa masih layak menerima bantuan dapat mengajukan verifikasi dan validasi data. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan perubahan desil tidak semata-mata ditentukan berdasarkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, kelompokan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN mempertimbangkan pengeluaran per kapita serta berbagai indikator dari sejumlah sumber data yang terhubung dengan nomor induk kependudukan atau NIK.
1: Desil ini karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita. Jadi pengeluaran per kapitanya untuk Kota Bau-Bau sendiri itu nilainya Rp416.000 per kapita per bulan, bukan dari sisi pendapatan. Sehingga kenapa ketika mereka melakukan transaksi pinjam uang di bank atau pinjaman online yang melebihi dari pengeluaran per bulannya, itu dianggap berarti mampu.
4: Siti menjelaskan aktivitas seperti pinjaman perbankan, kepemilikan kendaraan, serta transaksi tertentu dapat menjadi bagian dari rekam data yang digunakan dalam pemutakhiran tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan data sesuai kondisi sebenarnya, Dinsos Naker Bau-Bau sejak Mei lalu telah melakukan verifikasi dan validasi dengan turun langsung ke 16 kelurahan. Masyarakat yang mengalami kenaikan desil dapat mengajukan pembaruan data dengan melengkapi fotokopi KTP dan KK, foto kondisi rumah dan sanitasi, serta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
1: Untuk mempermudah kepada masyarakat, kita turun lapangan jemput bola di 16 kelurahan yang hari ini kita sudah lakukan. Tapi awal dari bulan Mei itu saya sudah menyurat ke kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan terkait masyarakatnya yang membutuhkan untuk kita lakukan verifikasi validasi data dalam hal ini ketika masyarakat itu terjadi kenaikan desil.
4: Siti Amalia mengatakan hasil verifikasi selanjutnya diusulkan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk diproses. Perubahan desil tidak dapat dilakukan secara langsung karena masih harus melalui proses pencocokan dan pemutakhiran data di tingkat pusat. Ia menyebut sudah ada masyarakat yang setelah diverifikasi dan memenuhi persyaratan kembali mengalami penurunan desil. Dinsos Bau-Bau juga membuka pelayanan setiap hari Senin bagi masyarakat yang belum melengkapi persyaratan saat verifikasi di kelurahan. Siti Amalia mengingatkan penerima bantuan sosial agar tidak menggunakan fasilitas transaksi digital untuk judi online. Aktivitas tersebut dapat menjadi bagian dari rekam data kesejahteraan dan berpengaruh terhadap pemutakhiran status penerima bantuan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke berita berikutnya, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara bersama Universitas Dayanu Iksanuddin Bau-Bau membentuk tax center yang menjadi wadah edukasi perpajakan bagi mahasiswa. Selengkapnya Afriansah melaporkan.
2: Tujuan awalnya sih adalah pertama biar mahasiswa Unidayan bisa mengetahui terkait dengan aturan perpajakan.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara bersama Universitas Dayanu Iksanuddin membentuk Tax Center. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama di Gedung Rektorat Unidayan. Penandatanganan dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mewakili Kanwil DJP bersama Rektor Unidayan Samsul Kamar. Tax Center ini menjadi wadah edukasi perpajakan bagi mahasiswa sekaligus mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tubagus Aris Sahriza mengatakan, pembentukan Tax Center diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai aturan perpajakan. Program tersebut juga menjadi bagian dari persiapan perekrutan relawan pajak untuk negeri atau Renjani yang berlangsung pada Oktober hingga Desember. Tubagus mengatakan, mahasiswa yang menjadi Renjani nantinya dilatih, salah satunya untuk membantu masyarakat dalam pengisian SPT tahunan. Mereka diharapkan dapat memberikan pendampingan secara sukarela pada periode pelaporan SPT tahun berikutnya.
2: Tujuan awalnya sih adalah pertama biar mahasiswa Unidayan bisa mengetahui terkait dengan aturan perpajakan. Nah, terus apalagi kan bulan Oktober, November, Desember ini adalah masa perekrutan relawan Renjani ini gitu. Terus kedua ya lebih banyak ke arah riset di kampus, terus konsultasi, terus terkait dengan penyuluhan-penyuluhan, ya apalagi dengan sosialisasi terkait dengan peraturan perpajakan.
5: Tubagus menjelaskan, ruang lingkup Tax Center mencakup program relawan dan pengabdian masyarakat untuk membantu asistensi pelaporan SPT tahunan. Selain itu, terdapat inklusi kesadaran pajak, sarana magang, akses riset akademis melalui sistem riset DJP, serta kegiatan sosialisasi dan kuliah umum. Menurut Tubagus, keberadaan Tax Center juga dapat memperluas edukasi perpajakan di tengah keterbatasan jumlah personil DJP. Saat ini, KPP Pratama Bau-Bau telah memiliki 3 Tax Center, yakni di Politeknik Bau-Bau, Universitas Dharma Persada Raha, dan Unidayan. KPP Pratama Bau-Bau juga berencana menambah Tax Center di perguruan tinggi lainnya. Salah satu yang menjadi rencana adalah Universitas Muhammadiyah Buton pada tahun depan. Tubagus berharap keberadaan Tax Center di Unidayan dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menyambut baik sinergi Kejaksaan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Real Estate Indonesia atau REI dalam merealisasikan program bantuan beda rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bau-Bau. Menurut Yusran, program kolaboratif tersebut merupakan langkah konkret untuk membantu masyarakat yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni. Hal itu diungkapkan Wali Kota usai mengikuti peluncuran program Gotong Royong, Bedah Rumah, kerjasama Kejaksaan Tinggi Sultra, Basnas dan Rei Sultra melalui Zoom, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan di Kelurahan Lakologo, Kota Bau-Bau pada Rabu 30 September 2026. Yusran menjelaskan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Kota Bau-Bau tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya terdapat berbagai sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah warga. Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dukungan juga dapat berasal dari program pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, serta pokok-pokok pikiran atau pokir anggota legislatif. Ia berharap berbagai sumber pembiayaan tersebut dapat terus disinergikan sehingga cakupan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah layak huni semakin luas. Terkait ketetapan sasaran penerima manfaat, Yusran menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara ketat oleh dinas teknis terkait bersama pihak kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan. Menanggapi masih banyaknya warga yang membutuhkan program serupa di sejumlah kelurahan di Kota Bau-Bau, Yusran mengatakan calon penerima bantuan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Salah satu syarat mendasar adalah calon penerima memiliki lahan sendiri dengan status atau alas hak yang jelas. Selain itu, kondisi ekonomi penerima juga harus memenuhi kriteria sebagai masyarakat kurang mampu. Yusran berharap pelaksanaan program beda rumah dapat berjalan lancar dan tidak menemui hambatan. Dengan begitu, masyarakat penerima manfaat dapat segera menempati hunian yang lebih nyaman, sehat, dan layak. Kita ke berita yang terakhir, Lapas Bau-Bau sidak 32 kamar hunian narapidana. Pastikan setiap kamar sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Mengenai hal itu, Wadinur Liani melaporkan.
6: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
7: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, apa, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
6: Lanjut ke lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bau-Bau akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bau-Bau telah dua kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bau-Bau bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bau-Bau. Wadinur Liani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada sebagian penerima bansos di Kota Bau-Bau. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara bersama Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau membentuk tax center yang menjadi wadah edukasi perpajakan bagi mahasiswa. Demikian Warta Kepton Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Odesa Baria, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini, 17 Agustus 2019, sejarah penting akan mengalir di darah kita. Mari kita tunjuk.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya siap juga menjalani aktivitas Anda di hari yang baru ini. Di pagi ini hari Kamis 1 Oktober 2026, langit cerah menyapa kota Bau-Bau dan sekitarnya. Udara pagi yang segar semoga semakin menambah ya semangat kita untuk memulai berbagai aktivitas. Dan pendengar, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk kembali mengingat dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari kita jadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, sambil menemani pagi Anda sudah hadir di pagi ini tentunya Kapten pagi ini. Seperti biasa, kita juga akan berbagi informasi terkini, kabar seputar Kota Bau-Bau dan Sulawesi Tenggara, informasi ringan, serta tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda pagi ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dari Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Seria akan menemani Anda mengawali pagi. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus rawat persatuan, jaga kebersamaan.

Kepala Rutan Kelas 2B Raha Muhammad Arafat bersama jajaran pejabat serta petugas rutan di lahan perkebunan rutan Raha. Menurut Arafat ini melimpahnya hasil panen terong tersebut merupakan buah dari kerja keras dan ketekunan para WBP yang juga mengikuti pelatihan bercocok tanam secara rutin di bawah bimbingan petugas pemasyarakatan pendengar. Melalui program kemandirian di bidang pertanian ini, pihak rutan berupaya juga menanamkan nilai-nilai positif, kedisiplinan, serta keterampilan praktis ya bagi para penghuni rutan. Ia menjelaskan bahwa seluruh hasil panen terong tersebut nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan internal di dalam rutan, sekaligus juga menjadi bentuk kontribusi nyata ini rutan Raha dalam memperkuat program ketahanan pangan nasional, pendengar.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya baik pendengar, masih di Kepton pagi ini ya, dan informasi kita juga di mana pendengar Satuan Tugas atau Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kota Bau-Bau ini melaksanakan inspeksi mendadak ya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Surawulio untuk memastikan standar kelayakan, kebersihan dan juga keamanan pangan bagi 3.650 siswa penerima manfaat. Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau Laudi Aswad juga saat di hubungi ini mengatakan bahwa inspeksi mendadak tersebut difokuskan pada evaluasi manajemen, pelayanan, serta kualitas keamanan bahan baku makanan. Ia menjelaskan bahwa SPPG Surawulio yang berlokasi di lingkungan Kaisabu Rano, Kelurahan Kaisabu Baru tersebut ini menyalurkan bantuan makanan bergizi bagi pelajar mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA sederajat. Aswad juga mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Satgas MBG juga mengecek asal-usul bahan baku segar, verifikasi penyuplai, standar operasional prosedur, pemeriksaan fisik bahan sebelum dimasak, hingga kesiapan skema mitigasi jika ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi. Dan juga pendengar ini Aswad mengatakan ya, Pemkot Bau-Bau berkomitmen mengawasi secara berkala seluruh dapur pelayanan MBG agar kualitas makanan yang diterima anak-anak sekolah ini tetap higienis, aman, dan tepat sasaran tentunya.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Ya baik pendengar, saatnya kita bergabung ya bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, kepala negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
3: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
4: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.